0: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk
2: ini. Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
2: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
3: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
2: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
4: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Hiriyadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meres Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindungsa. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
5: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang di sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
4: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhub, Dirjen PDASRH Kemenhub, Kepala UPTD Kemenhub Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam lalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kita

demonstrasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi

0: dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
1: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi

0: adanya operasi patu teladan diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
2: Salah satunya pengaturan, lain-lain, marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren, pimpinan kita Pak Wali selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, aktivitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
4: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2006 bersama dengan RRI.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Malam.
6: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu syarat berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, K. Haji Khalil Natis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus dhaif atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Natis.
7: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan diorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Kami menyesalkan kembali lagi, ya baik-baik saja karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah datang dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
6: dengan dapat kami informasi pula bahwa kendati status daif kata Kiai Khalil bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Oke, langsung dari tanah suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
8: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip. Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Farpesa. Erlin.
9: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Itu tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melaporkan.
10: Ya, mereka masuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa jalan sendiri, baik dari kaki dan juga mereka nanti masuk di sini. Jadi, mereka bukan
9: kloter 4 wafat terinfeksi. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Pertesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan negaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prigar. Untuk edisi hari ini weekend Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas weekend Anda yang cerah di wilayah Bima dan sekitarnya. Sukmi awali jumpa kita dengan program Halo Bima menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa. Yang tentu informasinya kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Makanannya apa?
1: Makanannya
2: chicken.

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, kita hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Halo Bima, kita akan awali dari Kota Bima. Polres Bima Kota bubarkan aksi balap liar di depan kantor wali. Respon cepat terhadap laporan masyarakat kembali ditunjukkan oleh Polres Bima Kota, mulai layanan call center 110, personel piket Polres Bima Kota bergerak cepat membubarkan aksi balap liar yang dilakukan oleh sejumlah remaja di depan kantor Wali Kota Bima di Jalan Soekarno-Hatta pada Jumat 5 Juni 2026 malam sekitar pukul 23.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kapolres Bima Kota KBP Mubiarto SIKMM melalui Kasih Humas Ibda Baik Fitrianingsih menjelaskan bahwa personil yang melaksanakan piket dipimpin oleh perwira pengawas sekaligus Pamapta 3 Polres Bima Kota Ibda I Kadek Anom Suardanata SAB MM segera menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat melalui layanan call center 110. Saudara pendengar, kehadiran petugas di lokasi membuat para pelaku balap liar membubarkan diri sehingga situasi kembali aman dan kondusif. Selain melakukan pembubaran, petugas juga memberikan imbauan kepada para remaja agar tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kasih Humas menegaskan bahwa Polres Bima Kota akan terus merespon setiap laporan masyarakat secara cepat melalui layanan call center 110 sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat. Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap gangguan Kamtibmas yang terjadi di lingkungan masing-masing melalui layanan call center 110 sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Saudara, berikan untuk informasinya, kita akan beralih ke informasi dari Kabupaten Bima.

0: Internasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Berikut Pro 191,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Sukmi di Halo Bima Pendengar. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Bima. Kantor desa terbakar, diduga api muncul dari ruang kades. Kebakaran kantor desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pusat perhatian masyarakat saat ini, terutama penyebab kebakaran yang melanda kantor pemerintah desa tersebut. RRI Bima melalui konfirmasi pihak pemerintah kecamatan, kepolisian hingga pemerintah desa, Camat Soromandi Zulkifli SHMH membenarkan adanya kebakaran yang menimpa kantor desa Sampungu. Zulkifli mengakui hingga saat ini belum diketahui apa penyebab kebakaran, hanya saja dugaan sementara api tersebut muncul pertama kali di ruang kepala desa Sampungu, kemudian menyebar ke ruangan lain. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu hasil resmi dari penyelidikan tim Inafis Polres Bima. Ia juga menyampaikan bahwa sebagian dokumen penting ada yang diselamatkan, sementara yang lain sudah dilahap api. Dirinya juga memanggil ketua dan anggota DPD, kemudian ketua Karang Taruna, kepala desa, bumdes, dan semua perangkat desa. Sementara itu, Kapolsek Soromandi, Ibda Mohajidin, mengakui saat pihaknya berada di lokasi kejadian karena tim Inafis Polres Bima akan melakukan pemeriksaan mendalam di kantor desa. Berikut demikian untuk informasinya, dan kita akan beralih ke informasi lain. Informasi untuk Kabupaten Dompu, pendengar. Informasi dari Kabupaten Dompu, informasi yang ketiga, yaitu STM ajak pelajar Dompu daur ulang minyak jelantah. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dimanfaatkan PT Sumbawa Timur Mining untuk mengedukasi pelajar untuk tentang pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga melalui daur ulang minyak jelantah. Kegiatan tersebut digelar bersama siswa SMAN 1 Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai bagian dari rangkaian program lingkungan perusahaan di area kerja proyek HUU. Kegiatan diawali dengan menyampaikan materi lingkungan hidup dan tutorial pemanfaatan minyak jelantah oleh tim Sustainability STM, dan kegiatan itu para pelajar diajak mengolah limbah minyak goreng bekas menjadi produk bermanfaat berupa sabun cuci. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik NTB, rata-rata konsumsi minyak goreng masyarakat di provinsi ini pada 2025 mencapai sekitar 1,2 liter per kapita per bulan. Tingginya konsumsi tersebut berpotensi menghasilkan limbah minyak jelantah dalam jumlah besar yang dapat merusak ekosistem perairan, menurunkan kesuburan tanah juga, hingga memicu gangguan kesehatan jika dibuang sembarangan. Tim Sustainability STM menjelaskan minyak jelantah sebenarnya masih dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang menjadi sabun atau lilin maupun pelumas sederhana. Karena itu edukasi kepada generasi muda dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan limbah domestik. Kepala SMAN 1 Pajo, Amar Hadi, mengapresiasi inisiatif STM yang melibatkan pelajar dalam kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Saudara-saudara, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Saudara-saudara, kita akan beralih ke informasi dari Kabupaten Sumbawa. Informasi mengenai Bupati Sumbawa, Gubernur NTB sepakat memperkuat rehabilitasi ekologis. Bupati Sumbawa Insinyur Haji Safarudin Jarot MP dan Gubernur Nusa

0: Tenggara Barat, Haji lalu Muhammad Iqbal menandatangani kesepakatan bersama tentang sinergi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hutan dan lahan, rehabilitasi ekologis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Penandatanganan yang berlangsung di Mataram pada Jumat 6 Juni 2026 ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat upaya rehabilitasi ekologis dan pelestarian lingkungan di daerah tersebut. Kesepakatan itu menandai komitmen bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan, termasuk kerusakan hutan dan lahan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain berfokus pada aspek lingkungan, kerjasama tersebut juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam dan yang berkelanjutan. Bupati Sumbawa, Haji Insinyur Safarudin Jarot mengatakan, rehabilitasi ekologis menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, upaya pemulihan kawasan mengalami degradasi harus dilakukan secara terencana dan melibatkan berbagai pihak. Ia menegaskan Kabupaten Sumbawa memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga perlu dikelola secara bijaksana dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Karena itu, sinergi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai penting untuk memperkuat berbagai program konservasi dan rehabilitasi lahan kritis. Sementara itu, Gubernur NTB Haji Lalu Muhammad Iqbal menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam menjaga ekosistem yang menjadi aset bersama masyarakat NTB. Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi ekologis tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Saudara, berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berita informasi kami rri.co.id. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
5: Saya sipit.
6: Saya muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Saya Buddha.
9: Saya Hindu.
10: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
11: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
12: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
11: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
2: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami

0: Saudara Brigade dimanapun Anda berada, kami sudah hadirkan untuk informasi ya untuk wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa. Saatnya kami akan hadirkan untuk update informasi cuaca pendengar. Kami sudah tersambung dengan forecaster Ondati Bima. Ada rekan Tri yang sudah siap memberikan update informasi cuaca. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi rekan Tri.
1: Selamat pagi rekan Sukmi.
0: Oke, baik, gimana kabarnya weekend ini rekan Tri?
1: Alhamdulillah rekan, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana dengan rekan Sukmi?
0: Alhamdulillah juga sehat dan bersemangat di weekend ini. Baik,
1: alhamdulillah.
0: Baik rekan Tri, kita langsung saja update informasi cuaca pagi hari ini untuk mendukung aktivitas para pendengar kita di weekend yang cerah. Silakan untuk update informasinya rekan Tri, silakan.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu. Berlaku mulai tanggal 7 Juni 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Lalu angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Kemudian pada sore hari nanti matahari akan terbenam pukul 17.53 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.14 waktu Indonesia bagian tengah. Informasi berikutnya adalah perakiraan tinggi laut di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian di pelabuhan Sapi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, sedangkan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau untuk dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter terutama di sekitar wilayah perairan selatan Bima, perairan utara Bima dan pelabuhan Bima serta Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Para pendengar yang kami hormati, perlu Anda ketahui juga bahwa saat ini sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat telah berada dalam periode musim kemarau, termasuk di wilayah Bima dan Dompu. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau masih terdapat potensi terjadi hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Oleh karena itu, masyarakat tetap kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima. Atau Anda juga dapat mendownload aplikasi Info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Sukmi di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Tri untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama rekan.
0: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami sudah hadirkan untuk update informasi cuaca disampaikan oleh Podcaster Onda Tibima dari Country yang sudah memberikan update informasi cuaca untuk hari ini 7 Juni 2026. Dan tadi sudah disampaikan juga untuk kita karena sudah masuk musim kemarau, untuk bijak menggunakan air dan tentunya juga kekeringan akan melanda kita, semak belukar mengering, angin kencang, jadi potensi sedikit aja percikan api akan menjadi bencana karhutlah tentunya. Jadi untuk kita bijak ya dalam keseimbangan kita hidup di dunia ini. Baik, kita akan lanjutkan untuk update informasi di hari ini nanti pada pukul 10.15 menit kami hadirkan informasi dan musik di ruang kerja Anda. Dan untuk program Halo Bima kita cukupkan hingga pukul 9 pagi hari ini, dan tepat pukul 9 kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak dan mendengarkan untuk pagi hari ini untuk siaran gereja untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

ada, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Setiap camat yang ada, setiap kepala lurah, kepala desa yang ada, diberkati oleh Tuhan. Anugerah-Mu melimpah atas kota kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan pagi hari ini, dalam ibadah kami Tuhan, kami mengizinkan Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Kami mengizinkan Roh Kudus menguasai ruangan ini ya Tuhan. Sehingga kami percaya, setiap kami yang hadir, seluruh jemaat-Mu yang hadir Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang menghiap pengharapan, menemukan pengharapan yang pasti di dalam satu pribadi, Yesus Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Engkau. Kami mau menari bersuka cita karena kasih-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat kami, menjamah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

0: Kita berikan kebetulan sekali lagi di atas kepala buat Raja yang... Wahyu 7 ayat 10 bilang begini, bahwa kemuliaan itu hanya bagi Allah kita. Yes. Berapa banyak setuju?
1: Amin.
0: Kalau Tuhan kita mulia, maka dia taruh kemuliaannya dalam kehidupan setiap
1: kita. Amin.

0: Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Biar setiap kata-kata pujian yang kami naikkan ini, Tuhan, tulus keluar dari hati kami dan dengan pengertian yang benar. Di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Bahkan di luar Tuhan kami binasa. Terima kasih Engkau mengundang kami untuk close and closer to You. Mendekat kepada-Mu, bahkan punya keterhubungan dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami akan lakukan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Kami tahu di depan kami ada banyak hal yang kami tidak bisa prediksi. Di depan kami, kami tahu mungkin ada banyak gelap. Tapi kami juga tahu bahwa di dalam kegelapan justru terang kami akan bersinar.
1: Amin.
0: Biar setiap kami, terang yang ada dalam kehidupan kami itu boleh bercahaya. Sehingga semua orang melihat perbuatan-Mu yang baik melalui hidup kami. Dan endingnya adalah mempermuliakan nama Bapa di sorga. Bukan kami, bukan tentang kami, tapi tentang Kau Tuhan.
1: Amen.
0: Oleh sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami sungguh-sungguh. Kami rindu Tuhan, firman-Mu menembus sampai kedalaman hati kami. Berikan kami hikmat dan wahyu Tuhan, karena firman-Mu ini adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami hidup dengan semua yang jelas. Tidak ada kata tidak mungkin dan tidak ada kata mudah-mudahan. Karena di dalam Tuhan selalu ya dan amin. Untuk itulah kami bersyukur kami punya Allah yang hebat. Silakan berbicara, hamba-Mu tidak punya kemampuan apapun. Biar semua attention dari jemaat juga, semua bisa menyerap firman-Mu dengan baik. Dan berakar, bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Oke, sebelum duduk, tunggu dulu. Salamin dulu minimal 5 orang, bilang saya percaya Tuhan Yesus hidup. Terima kasih buat semua tim yang pelayanan pada pagi hari ini, semua jemaat yang hadir baik onsite maupun online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tema kita dalam bulan ini adalah making disciple. Membuat atau menghasilkan murid-murid. Ini penting ya, karena perintah Tuhan adalah supaya kita menghasilkan murid, bukan menghasilkan pengikut atau followers, bukan saudara ya. Jelas dikatakan jadikan segala bangsa muridku. Ternyata pemuritan itu bukan seperti yang kita kira. Banyak orang berpikir bahwa pemuritan, kalau kita bicara discipleship, itu bicara tentang sharing life, sharing knowledge, that's all, itu aja ya. Saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kemudian juga berbagi hidup. Itu baru salah dua dari sekian banyak makna daripada pemuritan. Hari ini judul khotbah saya adalah plot twist ya. Mungkin bagi bapak ibu saudara yang mungkin gak pernah dengar, kalau anak-anak muda mungkin kalian pasti tahu ini plot twist ya. Bayangkan kalau Anda menonton sebuah film dan di awal sampai pertengahan itu kita udah mulai kira-kira bisa menebak ending daripada film itu. Oh, nanti akan begini, akan begini. Tiba-tiba di akhir berubah total, gak sesuai dengan apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Itu yang dinamakan plot twist. Di dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi yang namanya plot twist. Betul ya? Banyak dari kita mengiring Yesus itu karena apa sih? Karena kita mau dilindungi oleh Tuhan, mau keadaan kita selalu baik, dan bahkan kalau bisa kita gak menghadapi masalah-masalah yang serius gitu. Ya gak sakit lah, gak sampai ngalamin retaknya hubungan satu dengan yang lain, atau mungkin permusuhan satu dengan yang lain. Kita pengen semuanya everything is gonna be alright, okay, fine, menyenangkan buat kita. Tapi ternyata semakin dalam kita mengikuti Yesus, kita tahu bahwa proses itu gak pernah berhenti buat kita. Untuk melatih, untuk menghasilkan buah yang namanya kasih, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menceno, saudara. Ya, bikin kita benci, bisa bikin kita marah. Tapi Tuhan bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah juga sesamamu manusia. Kita gak punya pilihan. Hari ini kita belajar dari Yakobus, Yohanes 15 ayat yang ke-8, tolong ditampilkan. Kita akan baca sama-sama, oke? Okay? Ya, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari satu ayat ini mengajarkan kita banyak hal yang sangat penting. Bapa dipermuliakan, caranya gimana? Kalau setiap murid-murid Kristus, yaitu saudara dan saya, berbuah, bukan sekedar berbuah, tapi berbuah lebat. Dengan kehadiran buah-buah kehidupan kita inilah, baru kita layak disebut sebagai murid Tuhan. Banyak dari antara kita ngaku kita murid Kristus, tapi kita gak pernah berbuah. Gak ada hal-hal yang baik yang kita produksi dari kehidupan kita. Kita lihat dulu ya, arti murid itu dalam bahasa Yunani adalah matetes. Katakan matetes. Oke, ini berasal dari akar kata mantano, yang artinya adalah belajar, memahami, dan kemudian mengenal pengetahuan melalui sebuah proses. Saya percaya bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu akan jadi suatu pengalaman buat kita. Setuju ya? Kita gak akan bisa mengingat semua pengalaman atau pengajaran atau ilmu yang pernah kita pelajari sampai kita masuk di dalamnya dan kita punya pengalaman pribadi. Kalau ada pengalaman pribadi itu akan melekat sampai kapanpun, saudara. Kalau saudara tanya pengalaman waktu saya masih SD, kelas 5, pengalaman apa yang paling saya ingat? Saya ingat kenapa? Karena itu membekas, saya alamin itu, saudara. Ya. Nah, kita lihat di sini, seorang murid atau matetes itu belajar, cara belajarnya ya, dengan melihat, kemudian mengikuti, mempraktekkan, dan finalnya adalah dia menjadi serupa dengan gurunya atau dengan sang pemurid. Dalam konteks Yahudi, ya, abad pertama, di sana dikatakan seorang matetes atau seorang murid. Ini kan kita tahu kan, Yesus punya 12 orang murid, ya, dari 12 murid ada 70 orang murid, dari 70 orang murid ada 500 murid dan seterusnya, saudara. Nah, kita melihat di sini seorang matetes waktu dia hidup bersama dengan gurunya. Ya, kalau zaman Yesus tuh muridnya bukan kayak sekolahan biasa, seminggu datang 4 hari dari jam 7.30 mungkin sampai jam 3 sore, enggak. Ini kemanapun gurunya pergi, muridnya selalu bersama-sama dengan dia. Tidur di tempat yang sama, makan di meja makan yang sama, dan mereka mengalami hal-hal yang sama, saudara. Nah, di sini dikatakan begini, jadi pemuritan atau murid ini tidak hanya belajar secara teori, tetap ada pelajaran secara teori, ya. Tetapi belajar, mereka belajar itu melalui apa? Observasi dan imitasi. Dia mau observasi, pelajari sifat, sikap, tingkah laku dari gurunya, ya. Dia harus tahu kesukaan gurunya apa, apa yang tidak disukai oleh gurunya, dia observasi, dia cari tahu, dan kemudian mulai mengimitasi, mulai meniru, copy paste apa yang dilakukan oleh gurunya. Dan hal ini tidak berhenti, ya, yang mereka pelajari adalah pola hidup. Selain pola hidup adalah karakter daripada gurunya dan nilai-nilai hidup dari guru tersebut, sampai semuanya itu terekam dengan baik dan menjadi gaya hidup daripada matetes ini. Jadi proses belajarnya itu sederhana sebenarnya, ya. Tolong ditampilkan, ya, di situ saudara baca. Pertama apa? Melihat, harus melihat. Setiap hari melihat. Kemudian apa? Meniru. Dan yang terakhir baru to be atau menjadi, saudara. Dalam budaya Yahudi kuno ada satu ungkapan yang lucu sekali dan bagus. Di sana dikatakan gini, semoga engkau tertutup debu rabimu. Semoga kamu tertutup dengan debu dari gurumu. Maksudnya apa? Zaman dahulu, kalau seorang rabi atau seorang guru berjalan, murid-muridnya ada di belakang, gak ada yang di depan gurunya. Karena gurunya yang memberikan arah.

di sini, Tuhan Yesus tentunya punya standarisasi, Tuhan Yesus tentunya punya kualifikasi untuk murid-murid. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memilih 12 orang murid, enggak sembarangan, saudara. Makanya saya bersyukur bahwa kita semua yang ada di tempat ini dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya menjadi followers, kita menjadi murid Kristus. Berapa banyak yang mengerti, boleh angkat tangan saudara, dan ngomong sama saya begini, saya murid Kristus. Sekarang bilang sama kiri kanan, kamu juga murid Kristus. Amin. Buat anak-anak kita yang masih KGC atau mungkin masih roket yang masih sekolah, ini gampang ya, karena mereka masih mengalami ini tuh, betul? Kalian belajar dan sebagai murid di situ. Nah, kita lihat di sini, Tuhan Yesus tidak mencari murid yang hanya aktif melayani Tuhan. Karena kita seringkali berpikir kalau kita jadi murid itu ya dari Senin sampai Senin kita ada di gereja, kita melayani Tuhan. Sampai kita enggak lakukan apapun. Ya mungkin kita ngepel, kita ngatur kursi, ya kita belajar untuk di sound system, kita belajar di musik, setiap hari itu aja yang kita lakukan, bukan itu saudara. Tapi di sini murid yang Tuhan cari adalah yang hidupnya mengeluarkan kehidupan Kristus. Memproduksi sesuatu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap kita, setiap hari kita memproduksi sesuatu. Lewat perkataan kita, lewat sikap kita, tingkah laku kita, maupun respon dan reaksi dalam kehidupan kita. Bisa berupa kemarahan, bisa berupa hal-hal yang baik, bisa berupa hal yang buruk, saudara. Nah, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah seorang murid itu setelah dia mengimitasi, dia mengadopsi gaya hidup daripada gurunya. Jadi orang bisa melihat gurunya melalui sang murid itu sendiri. Tuhan mau kehidupan Kristus mengalir melalui hidup setiap kita. Saya mau banget itu terjadi. Amin, saudara. Karena dimanapun kita berada, saudara, kita membawa damai sejahtera. You are a peacemaker, not a troublemaker. Troublemaker, bukan, saudara. Nah, kita melihat di sini. Buah yang diminta, buah yang lebat, yang tadi dikatakan perintah daripada Tuhan, itu adalah bukti bahwa kehidupan Kristus itu betul-betul atau benar-benar mengalir dalam seluruh aspek hidup kita. Tadi saya katakan kan, perkataan kita seperti apa? Kita bisa aja baca Bible dari pagi sampai sore setiap hari, tapi kalau firman itu tidak mengubah hati dan kehidupan kita, karakter kita, we are nothing. Amin. Lewat semua yang kita dapatkan waktu kita bersekutu dengan Tuhan, waktu kita belajar dari firman Tuhan, firman ini merubah hidup kita. Saudara lihat murid-murid Yesus. Mereka berjalan 3 sampai 3 setengah tahun kira-kira bersama dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka mengalami impartasi dari kehidupan Yesus. Walaupun mereka belum tuntas belajarnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu Yesus ditangkap, murid-murid ketakutan dan murid-murid menghilang, saudara. Mereka belum lulus. Mereka belum mengerti esensi daripada kata discipleship, pemuritan. Bersyukur ada Roh Kudus yang dicurahkan, yang memberikan kepada mereka hikmat dan pengertian. Dan kita melihat perubahan murid-murid Yesus. Mereka berubah total. Jadi pemuritan ini bicara tentang apa ya? Pemuritan ini bicara tentang buah. Kalau bicara tentang buah dari Yohanes 15 ayat 8, sekali lagi saya bilang, buahnya harus lebat, buahnya harus banyak. Saya percaya Bapak Ibu Saudara gak mungkin tanam pohon mangga dengan berharap seumur hidup daripada pohon itu cuman menghasilkan satu buah mangga, gak mungkin kan? Ada yang kayak gitu? Saudara investasi tunggu 4 tahun, 5 tahun, ternyata pohon itu cuman, ya gak rugi sih, saudara tanam satu biji, ya keluarnya saudara dapat satu buah. Tapi yang Tuhan kehendaki enggak, saudara. Saudara belajar dari kehidupan kita setiap hari. Enggak ada satu benih mangga ditanam, kemudian dia tumbuh, dia berbuah hanya satu. Enggak, dia akan berbuah. Kalau kita rawat dengan baik, buahnya akan semakin banyak. Kalau kita enggak rawat dengan baik, buahnya akan hilang, bahkan mungkin pohon itu akan mati. Ini bicara tentang multiplikasi. Katakan multiplikasi. Jadi apa yang menjadi fokus Yesus, apa yang diharapkan tentang kata berbuah banyak? Kita pelajari bahwa fokus Yesus itu tidak lepas daripada mengasihi manusia dan menyelamatkan manusia. Kalau kita bicara tentang buah, buah jiwa-jiwa, saudara. Ini bicara tentang panggilan untuk menjadi misionaris.
Setiap kita mengemban misi untuk memperkenalkan

0: Kenalkan kerajaan Allah dan Sang Raja kepada semua orang, kepada keluargamu, kepada komunitasmu, kepada tempat di mana kau bekerja, dimanapun kau berada. Engkau harus bisa mengekspresikan bahwa hidupmu punya buah-buah yang baik. Amin. Jadi kembali saya bilang, kalau bicara tentang buah, saya bicara tentang jiwa-jiwa. Saya bicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang belum pernah kenal nama Yesus. Mereka berhak kenal Yesus. Bahkan mereka berhak untuk menerima keselamatan seperti apa yang saudara dan saya terima. Oleh sebab itu, kita perlu dimuridkan. Amin. Jadi di gereja ini ada komsel, ada kelompok-kelompok kecil saudara. Itulah tempat di mana kita belajar yang namanya discipleship. Bapak Ibu saudara, kita melihat murid-murid Yesus berjalan 3-3,5 tahun kurang lebih, sampai kemudian Yesus disalibkan. Yang mereka alami adalah mereka melihat Yesus mengundang mereka masuk ke dalam hidupnya untuk melihat bagaimana Yesus hidup. Ini yang menarik ya. Ini yang mau saya kupas hari ini dengan saya usahakan ini sederhana, sesederhana mungkin supaya kita bisa catch up, kita bisa tangkap ini dengan baik. Oke? Nah, keunikan daripada pemuritan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus enggak buka sekolah. Dia enggak buka fakultas khusus untuk sekolah teologi, enggak. Tapi yang dilakukan adalah dia membagi kehidupannya supaya ditiru, supaya dimultiplikasikan. Saya boleh minta volunteer 12 orang dong? Tolong SM bantu, siapa yang sudah ditunjuk tadi yuk, segera naik. 12 orang ya? Yuk. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Sekali-sekali lah ya, kita buat kayak ya semi teatrikal gitu lah. Biasanya Vero suka itu. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu. Murid Yesus senyum dong. Jangan serem gitu mukanya, ya. Oke. Okay? Oke, okay, tenang aja. Nanti kalau udah capek berdiri boleh duduk di state choir. Oke. Okay. Semua murid Yesus siap? Siap ya. Tujuannya adalah untuk memultiplikasikan hidupnya Tuhan Yesus. Oke, okay? Pegang baik-baik. Nah, kita lihat waktu murid-murid, 12 murid ini berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka mulai belajar kenal dengan yang namanya Yesus ini. Yang pertama adalah mereka belajar cara Yesus membangun relasi dengan Bapa. Jadi lihat di sini, yang perlu ditiru adalah kehidupan doa dan ketergantungan kepada Allah. Kalian semua siap? Bangun hidup doa yang baik, yang sehat, dan harus belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tahu kalian semua orang pintar walaupun bukan dukun. Ya. Tapi itu enggak nolong. Semuanya berasal dari Tuhan. Oke. Nah, kita melihat sebuah contoh. Enggak apa-apa lah ya kalian sampai saya selesai khotbah di belakang ya enggak apa-apa ya. Oke. Oke. Kita melihat dalam pengalaman Tuhan Yesus biasanya dan seringkali waktu momen-momen penting dia mengundurkan diri, dia mencari tempat sepi dan kemudian dia berdoa. Bahkan Tuhan Yesus punya satu kebiasaan yang baik, dikatakan setiap pagi kurang lebih sekitar pukul 3 sementara murid-muridnya masih tertidur, Yesus berdoa terhubung dengan Bapa. Ini menarik sekali ya. Nah, kita melihat waktu murid-murid ini waktu kok enggak imbang ya rasanya. Coba sini dikit aja. Kok kapal saya mau tenggelam rasanya coba. Oke. Oke ya, udah cukup. Toto semua lolos ke sana. Oke. Nah, kita lihat di sini, murid-murid melihat apa yang Yesus lakukan. Dan satu titik, murid-murid ngomong sama Tuhan Yesus, "Guru, ajarkan kami bagaimana caranya berdoa." Betul? Betul nggak? Kalau mereka nggak lihat Yesus lakukan itu, murid-murid nggak mungkin bertanya. Yesus menekankan dengan tegas kepada murid-muridnya bahwa dia bergantung kepada Bapa, bahwa semua yang dia lakukan ini bukan karena keinginan hatinya, tapi semua karena perintah daripada Bapa. Tidak ada satupun yang aku lakukan di luar daripada apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Itu yang coba disampaikan kepada murid-murid. Kalian harus berdoa, harus punya relasi dengan Bapa di sorga. Dan mereka tanya kan? Dan Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Lombok seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini dan seterusnya, saudara. Yang menarik adalah mereka gak bilang, padahal Yesus ngajar. Murid-murid gak ada satupun pertanyaan gini, guru, ajar kami caranya berkhotbah. Gak ada. Jadi yang paling penting dalam sebuah pemuritan adalah mengajarkan tentang relasi, betapa pentingnya keterhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kita semua tahu Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan manusia biasa, tapi dia mengajarkan hal yang sangat esensi. Oleh sebab itu dalam sebuah pemuritan, dalam sebuah kelompok kecil yang dibangun, saudara, kita harus belajar bagaimana berdoa dengan benar. Dan bagaimana membangun kehidupan doa ini sebagai lifestyle kita, seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus lakukan ini bukan sebagai kayak aksesori kehidupan. Bukan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Oleh sebab itu, plot twistnya di sini. Murid belajar bahwa pelayanan itu lahir dari persekutuan dengan Bapa. Oleh sebab itu, kita harus dekat dengan Tuhan dan bukan berdasarkan pengalaman atau kemampuan setiap kita. Semua para pelayan Tuhan di tempat ini, demi kemurahan Tuhan saya ingatkan, kekuatan kita bisa melayani orang lain itu berasal dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya ngomong sampai dengan pagi ini saya gak tidur, saudara. Sebenarnya saya gak khotbahkan ini. Tiba-tiba saya lagi doa, terus kemudian tiba-tiba muncul hal-hal seperti ini. Ya jadi mohon maaf buat Tata, Tata udah buatkan saya PowerPoint, udah jadi, tapi kemudian tiba-tiba saya rubah, ya. Nah, kemudian kita lihat, pelajaran yang kedua adalah, murid-murid melihat cara Yesus melihat orang lain. Ini penting loh. Yang perlu kita tiru di sini adalah yang namanya belas kasihan sebelum penilaian. Kita ini mudah menilai orang lain. Oh dia bodoh. Oh dia gak punya masa depan. Oh dia sombong. Oh semua yang ada dalam pikiran kita adalah selalu menilai orang lain lebih dulu. Tapi Yesus beda. Oke? Yesus bergerak dengan yang namanya compassion, belas kasihan. Makanya waktu Yesus melihat ada banyak orang-orang, Yesus bilang begini, Yesus punya belas kasihan. Kenapa? Karena mereka seperti domba yang gak punya gembala. Itu sudah saya kebahkan beberapa minggu yang lalu. Jadi itu yang ada di hati Yesus. Yesus melihat orang-orang ini perlu digembalakan. Makanya Yesus bawa murid-muridnya untuk belajar menggembalakan. Yesus menggembalakan 12 muridnya dulu, supaya mereka juga nanti menggembalakan komunitas dan seterusnya. Yesus waktu berbicara dengan perempuan Samaria, kemudian waktu Yesus memanggil Zakheus, pemungut cukai dari atas pohon, Zakheus, turunlah, hari ini aku akan makan ke rumahmu. Padahal Zakheus atau pemungut cukai itu sangat dibenci oleh orang Israel. Saudara lihat, mindset daripada murid-murid. Murid-murid kaget kan? Karena mereka juga sebagian besar orang Yahudi. Mereka juga benci dengan pemungut cukai karena menetapkan pajak lebih daripada apa yang seharusnya. Mereka itu seperti lintah darat, saudara. Orang Yahudi sudah kena pajak dari Romawi, kemudian karena pemungut cukai ini mengambil keuntungan lagi dari situ, sehingga pajak itu jadi berat. Dan mereka heran kenapa Yesus makan dengan Zakheus di rumah Zakheus. Dan itu jadi gosip yang sangat terkenal waktu itu. Dia bilang dia orang Yahudi, dia bilang dia Tuhan, tapi kenapa dia makan dengan sehidangan dengan orang berdosa? Yesus sedang ngajar murid-muridnya. Kamu harus punya compassion. Amin. Hati-hati kalau hidup kita selalu menilai orang lain. Hati-hati. Karena dengan cara kamu mengukur, kata firman Tuhan, hidupmu pun akan diukur oleh Tuhan. Dan kalau sampai Tuhan ukur hidup kita, selesai hidup kita. Kita gak terlalu baik kok. Halo, setuju ya? Saya yang berdiri di depan saudara ini gak lebih baik daripada saudara. Makanya kita semua harus belajar. Jangan hidup dari menilai dan cuman judgmental. Cuman, oh kamu gini, kamu gitu, kamu gini. Enggak, kita kembalikan dulu ke diri kita sendiri. Kita harus punya yang namanya compassion. Nah, plot twistnya di sini. Yesus sambil selalu melihat potensi penebusan, bukan hanya kegagalan seseorang. Justru yang luar biasa, Yesus ajarkan buat murid-muridnya adalah gini, orang gagal bukan berarti ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa engkau gagal, puji Tuhan, engkau akan lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Engkau akan lebih lagi belajar bagaimana mengandalkan Tuhan, bagaimana cara Tuhan berpikir. Itu penting, saudara. Oke, setuju ya? Jangan nilai orang lain dari penampilan luar, jangan. Oke, jangan berbuat baik hanya karena ingin mendapatkan balasan. Enggak, Yesus enggak lakukan itu. Siap ya? Enak kayak gini kan? Enak. Mereka enggak berani marah sama saya. Terus kemudian cara berikutnya yang diajarkan oleh Yesus adalah menggunakan waktu. Yang perlu ditiru di sini adalah prioritas kerajaan Allah. Katakan prioritas. Orang berhasil dalam kehidupannya adalah orang yang bisa menata prioritas hidupnya dengan baik. Yang penting itu yang dikerjakan. Oke? Hari-hari ini, mohon maaf, kita ini gak bisa tahu mana yang jadi prioritas, mana yang penting, mana yang mendesak, kita gak tahu. Hidup kita cuma dihabiskan cuma main game, cuma chattingan, cuma ngobrol gak jelas. Padahal Tuhan mau ajarkan kita banyak hal yang luar biasa, supaya kita berbeda dengan dunia ini. Makanya murid-murid diajarin khusus gimana caranya menggunakan waktu dengan baik. Perhatikan baik-baik. Waktu Yesus melakukan mujizat, habis dia melakukan mujizat, tentunya ada crowd, orang-orang itu yang pingin dekat dengan Yesus, betul ya? Oh, pingin menjamu Yesus, apalagi orang-orang kaya waktu itu. Wah, mereka pingin dekat, mereka punya duit, mereka bisa undang Tuhan Yesus ke rumahnya, bisa kasih makanan, hidangan yang paling baik. Tapi berapa kali kalau saudara baca di Alkitab, begitu Yesus melakukan mujizat yang hebat, dia mengundurkan diri, dan kemudian dia melayani ke kota yang lain, ke daerah yang lain, saudara. Karena bagi Yesus, prioritasnya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Orang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Orang yang kerasukan oleh jahat, dilepaskan. Orang yang lumpuh berjalan, itu tujuannya Yesus. Berbeda kan kalau Tuhan Yesus cuma begini loh. Cuman dia bisa lakukan mujizat, kemudian, ya saudara, ya saya cerita dikit aja. Waktu saya pelayanan kemarin, kemudian ada di Belanda di FMC, saudara. Waduh, puji Tuhan, hospitality-nya luar biasa. Dari hari Sabtu saya sudah diajak keluar, sudah diajak makan-makan siang, makan setengah sore, makan setengah malam, makan tengah malam, saudara. Makanya saya naik 2 kilo. Saya mesti minta ampun sama Tuhan. Hari Minggu selesai khotbah pelayanan, dijamu lagi. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya bilang, saya aja gak ada apa-apanya, saudara, diperlakukan dengan begitu baik. Saudara bayangkan Tuhan Yesus, orang mati bangkit, itu gak heboh. Coba saya buat kayak gitu, mungkin satu gereja itu semua akan entertain saya. Sangat ya. Tapi Yesus, dia tetap fokus. Belajar fokus ya. Fokus ya. Kalian berhasil, itu atas kehendak Tuhan, tapi tetap fokus dengan Tuhan. Tuhan gak boleh digantikan dengan apapun. Setuju ya? Janji ya? Siap! Oh ya, ada tentara di sini. Oh, siap ya? Oke, nah kita melihat plot twistnya di sini. Yesus tidak dikendalikan oleh popularitas, tetapi oleh misi. Katakan bersama saya, misi. Oke, yang keempat. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya dia menghadapi penolakan. Yang perlu ditiru dalam hal ini adalah tetap mengasihi tanpa membalas. Tuhan tidak bilang begini, balas kejahatan dengan kejahatan, enggak. Tuhan bilang begini, balas kejahatan dengan kebaikan. Ini buat saya, yang saya bilang saya mau jadi orang Kristen sejati, jadi murid sejati itu enggak gampang, saudara. Ya kan? Mengasihi orang yang mengasihi saya gampang, enggak usah diajarin, saya bisa buat itu. Orang jahat pun bisa buat itu. Tapi bayangin orang jahat sekali sama saudara, berusaha jatuhkan hidupmu, berusaha hancurkan hidupmu, tapi engkau tetap tersenyum dan kau bisa bilang, kau bisa lakukan hal yang baik buat dia. Berarti engkau sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Satu kali saudara, waktu Tuhan Yesus, dia mau berjalan masuk ke Samaria, dia menuju ke Yerusalem. Orang-orang Samaria ban dia, gak boleh masuk, gak boleh lewat Samaria. Padahal itu short way, jalan yang paling pendek. Kalau Yesus gak bisa lewat di situ, saudara, itu mereka harus memutar jauh sekali. Dan gak ada motor, gak ada gojek, gak ada grab, gak ada apapun. Jadi mereka harus jalan kaki. Tengah panas terik seperti itu. Nah, Yohanes dan Yakobus marah, saudara.
1: Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian rangkaian ibadah minggu hari ini yang kami siarkan langsung dari Kibo Rock, Mataram.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Ardia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa bulan ke depan. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah, Bambang Supratomo, mengatakan menghadapi musim kemarau bukanlah hal baru karena kondisi serupa sering terjadi setiap tahun. Namun demikian pihaknya tetap melakukan berbagai persiapan untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Di antaranya PDAM akan segera menggelar rapat evaluasi terhadap seluruh sumber mata air yang menjadi andalan pasokan air bersih di Lombok Tengah.
2: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi barusan menjadi penutup tugas saya pagi ini. Dan selanjutnya pendengar akan ada rekan saya Dion Mustafa yang akan menemani Anda untuk merangkai NTB siang ini sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.
4: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini? Saya Dian Mustafa menggantikan Putri Mentari yang akan menemani Anda merangkai acara untuk edisi hari ini, dan diawali dengan acara Idola Indonesia Layak Anak. Iya, Idola ini adalah dimana acara yang bisa membuat anak-anak Anda mendapatkan edukasi yang lebih. Nah, seperti lagu ini. Ini meskipun lagunya semangat pagi, sekarang udah semangat siang ya. Ya, mendengar nanti untuk Anda, dan saya sapa dulu ya. Adik-adik apa kabar semuanya? Adik-adik manis. Ya, halo anak-anak Indonesia dimanapun saat ini. Wah, semuanya pastinya sedang menikmati libur akhir pekan. Liburannya itu sebentar lagi juga akan tambah panjang ya, karena sudah selesai ujiannya ya. Sudah banyak yang menggelar perpisahan dengan berbagai cara. Ya, pokoknya ada yang sangat sederhana. Memang dianjurkan lah perpisahan itu yang sederhana tapi punya makna ya. Tapi kita tidak akan berbicara tentang perpisahannya. Nah, kita akan membicarakan setelah ujian kelar, setelah ujiannya selesai, saatnya nih yang sudah lulus ya dari SMP dan mau ke SMA, dari SD mau ke SMP, SMA mau kuliah ya. Jadi ujiannya kelar, saatnya mencari sekolah dan menikmati liburan edukatif pastinya. Ya, ini ada dua hal yang bisa dilakukan. Sibuk cari sekolah tapi tidak melupakan liburan. Liburan yang edukatif itu seperti apa ya? Oke, jadi yang edukatif itu yang ada dapat pelajarannya, dapat juga asiknya. Nah, untuk itulah nanti di Idola hari ini di Indonesia Layak Anak ini, nanti Kak Dian akan bagi-bagi tips ya, bagi-bagi informasi nih untuk semua adik-adik yang saat ini sedang bersama di siaran 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Tapi kita dengarkan dulu, ada lagu-lagu, terus ada juga pesan-pesan nih yang akan menemani kalian hari ini.

Selamat pagi jelang siang pendengar, menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Masih bersama saya Sukmi menemani aktivitas weekend Anda. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan siaran gereja untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dan kami akan lanjutkan dengan program informasi dan musik dan lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk menemani aktivitas siang Anda. Dari miliknya Eklat dengan judul lagunya Bentuk Cinta.

0: dengan seorang anak. Nak, tolong buatkan ayah kopi 2 gelas untuk kita berdua. Tapi gulanya jangan kau tuang dulu. Bawa saja kemari beserta wadahnya. Si anak menjawab, baik ayah. Tidak berapa lama anaknya sudah membawa 2 gelas kopi yang masih hangat dan gula di dalam wadahnya beserta sendok kecil. Cobalah kamu rasakan kopi, Muna. Bagaimana rasanya?
1: Rasanya sangat pahit sekali, ayah.
0: Tuangkanlah sesendok gula. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa pahitnya sudah mulai berkurang, ayah.
0: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa pahitnya sudah berkurang banyak, ayah.
0: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Si anak menjawab, rasa manis mulai terasa, tapi rasa pahit juga masih sedikit terasa, ayah.
0: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa pahit kopi sudah tidak terasa. Yang ada, rasa manis, ya.
0: Sekarang tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Sangat manis sekali, ayah.
0: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Terlalu manis, ayah. Malah tidak enak.
0: Sekarang tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah. Bagaimana rasanya?
1: Rasa kopinya jadi tidak enak, ayah. Lebih enak saat ada rasa pahit kopi dan manis gulanya sama-sama terasa, ayah.
0: Ketahuilah anakku, pelajaran yang dapat kita ambil dari contoh ini adalah jika rasa pahit kopi ibarat kemiskinan hidup kita dan rasa manis gula ibarat kekayaan harta, lalu menurutmu kenikmatan hidup itu sebaiknya seperti apa, nak?
1: Sejenak, sang anak termenung lalu menjawab, ya ayah, sekarang saya mulai mengerti bahwa kenikmatan hidup dapat kita rasakan jika kita dapat merasakan hidup secukupnya dan tidak melampaui batas.
0: Ayo anakku, kopi yang sudah kamu beri gula tadi campurkan dengan kopi yang belum kamu beri gula. Aduklah, lalu tuangkan dalam 2 gelas ini, lalu kita nikmati segelas kopi ini.
1: Sang anak lalu mengerjakan perintah ayahnya.
0: Nah, bagaimana rasanya?
1: Rasanya nikmat sekali, ayah.
0: Nah, begitu pula jika engkau memiliki kelebihan harta, akan terasa nikmat bila engkau mau membaginya dengan orang-orang yang kekurangan.

adalah sebuah hadiah dan telah dipakainya cukup lama. Ia amat mencintai arloji tersebut. Karenanya ia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh, mempersalahkan keteledoran diri sendiri, si tukang kayu tersebut membongkar tumpukan serbuk yang tinggi itu. Teman-teman pekerja yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun, sia-sia saja, arloji kesayangan itu tetap tak ditemukan. Akhirnya tibalah saat makan siang. Para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut. Saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Ia menjongkok dan mencari. Tak berapa lama berselang, ia telah menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tersebut. Tentu si tukang kayu itu amat gembira. Namun, ia juga heran karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk, namun sia-sia. Tapi, anak ini cuma seorang diri saja dan berhasil menemukan arloji tersebut. Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini? Tanya si tukang kayu kepada anak itu. Saya hanya duduk secara tenang di lantai. Dalam keheningan itu saya bisa mendengar bunyi tik-tak. Saya tahu di mana arloji itu berada. Begitu jawab anak itu. Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup. Sering secara tidak sadar kita terjerumus dalam 1001 macam kesibukan dan kegaduhan. Ada baiknya kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum

Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan untuk informasi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini terkait Satres Narkoba Polres Bima bongkar dugaan peredaran sabu-sabu. Upaya pemberantasan narkotika terus dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Bima Kabupaten. Kali ini bertugas berhasil mengungkap dugaan peredaran sabu di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, dengan mengamankan seorang perempuan muda. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika di salah satu rumah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim dipimpin Kasatres Narkoba AKBP Dedian Syah melakukan penyelidikan secara tertutup. Setelah memperoleh informasi yang cukup, petugas kemudian mendatangi lokasi dan melakukan penggeledahan. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan perempuan berinisial APC 25 tahun. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan penyalahgunaan dan pengedaran narkotika jenis sabu. Satres Narkoba Polres Bima menyita 11 paket kristal bening yang diduga sabu, perlengkapan konsumsi narkotika, plastik pembungkus, uang tunai serta barang lain yang kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Berdasarkan hasil penimbangan sementara, total berat bruto barang bukti yang diduga sabu mencapai 12,42 gram. Kasat Narkoba Polres Bima AKBP Dediansyah mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara masyarakat dan kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba. Berikan demikian untuk informasinya dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

terseduh, lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita."

hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja si istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga.

Selamat berada di Twitter Kasus dimanapun warga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program Kadihi Alde Terin Cainere Amaraya Geger, Amaraya Bojo, Kakak Sukmi Putar sampai jam 12 Amaraita. Mane Eka Patu, Wara Mane Cerita Kakak Sukmi, Wara Cerita Satu I. Pala Harina Dua Nai. Watir ekonomi dina irah malucu re nak caru romok di malu mau ngasih badu ader ti sara malucu wali diringa re atau wali warala wali pu eda lalona wara malucu poda di hari kai ni dan caru lalu ader ni dan caru wali ngah macaru ni macaru wali re kade kadihi ader. Ya, hubungi Kakak Sukmi di 0822-3494-500 Surita Rokasa Mane Erikus Terawara Bambojo Maraya Kiki. Waringa sama mena dua mbarawa Anggun Bima Sejoli Inai. Terus Rawala Aryani Tabe Adomone Waringa Ru Warbade. Iya, Rawa Urga Kasukmi Wawar S2 S3 Kaiku Ira. Lanjut ramai teringat sama wali rawa-rawa bojo makai wali Rui Terhokaso di program Kadihi Ade Tirin Chainari. Rawa bojo majudo kambani wei mai teringat sama menah.

masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan.

Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dan kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus.

kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain, ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang. Dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus di

Selamat marai ruwit rokasa dimanapun warai kaita lawa kakasuknya marai akeke di program kedihi ade terencai nere ma ura ringan sama menata dua buah rawa bojo marai akeke ma temani terus kaso ngasarai kumbi karu dirawi kumbi ma tertunda awina atau lain kone tertunda ke kakasuknya mati goreng-goreng ge enak. Ade umare, made umare, enskrokan tuwe, lampakan hari ini mare, lokung gori rawi.

atau wara cerita melucu nari atau melucu ipi irah kakak sepuluh pemeringan. Ya mai teringat sama oli pendengar rawa-rawa ambojo dia merayaknya di perang badi ade terincainya re rawala alan gara-gara nona.

Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah

bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Secara ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi bahwa Allah

fondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,

Ya, mari teringat sama Wali Roro Boja Maria Kiki di program Kadia di Terencain hari. Wow, teringat sama Benara Rawa Boja Macaru Caru Pota diringat Maria Kiki sambil ngasarai tas. Semoga itu doh ma bunga katenggo wiki Maria Kiki lancar arujiki tenggor wale serumbu dan loa kerayu wali terus sampai seterusnya. Ya, aku pun dirawi re kerawi daripada mitin kuat. Ya, rekan waktu orang jam 11.53 menit. Ia rewati raka iuh, rain waktu kemana? Ya, aku bercaru nara orang buji.

11 amarai sampai jam 12 amarai. Kakak Sukmi ne dodo bau padiru ita kaso maraya keke program Makalai Wali akan matadoho teman terho di program Makalai Wali jam 12 sama Raita. Kakak Sukmi ma pamit wau homo tembo-tembo tok ngampu warasi mencara mancewi Eli Kakak Sukmi siaran amaraya keke. Orang yang gadih ade terencainya re. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara peringat di manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang, saatnya kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Spurs melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Bruno nyaris mendapatkan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak.
2: Saudara peringat dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan untuk warta berita olahraga siang hari ini, kita akan perdengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk umat muslim yang ada di Kabupaten Bima dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat duhur pada pukul 12.05.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

0: didengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap keluarga di Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat duhur. Dan selanjutnya pendengar, kami kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.
1: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
2: Perawat sembilan orang konstitusi, kita perlu ada pembelajaran dan masih dalam proses Subianto.

0: media sosial, di badan ini nanti kemampuan sekolah. Atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270 itu.
1: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
0: Ya.
1: Provinsi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
0: Ya.
1: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten dan kota, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan
0: kota. Oke, saya mau tanya, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat?

Golkar itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasannya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga paham bahwa agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari pemerintah, sudah jawaban dari Dukungan, sudah ada. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemeran setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
3: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
5: Kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan Jerez Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Je fais de match Andreeva.
7: Tenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Holinska pada laga final di lapangan Philip Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
8: Thank you for making this tournament very, very cool.
7: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
8: Such an amazing event.
7: Sementara itu, Maya Holinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. tenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Wawrinka harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Wawrinka dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
8: I would like to thank all.
7: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
8: Stay forever in my heart. Merci.
7: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Lilia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan dua pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
2: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam nanti. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan dua wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponkararat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabah Karyaman utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan.

0: Cina menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya dua wakil di final Indonesia Open dengan sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shin Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
1: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, jadi yang kayak gitu, intinya dia berusaha yang terbaik besok.
0: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olah.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Dan siang hari ini masih bersama saya Sukmi, menemani aktivitas siang Anda, beristirahat siang dan menikmati santap siang Anda. Apapun aktivitas Anda siang hari ini, tetap bersemangat dan menyelesaikan aktivitasnya, karena kalau tidak selesai Anda juga yang akan terus memikirkannya, karena memang tidak selesai. Jadi usahakan selesai dan kita juga akan menerima hasil yang pantas untuk yang kita kerjakan. Baik, di kesempatan siang hari ini Kisukmi juga akan hadirkan untuk informasi yang tentu kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. apa sih tipsnya? Semua bagi tips nih, dan Anda juga bisa membaca lebih lanjut informasinya di laman berjuta informasi kami rri.co.id. Tips untuk mengatasi suhu panas. Oke, baik. Dan ini juga yang kita rasakan di wilayah Bima dan sekitarnya. Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah, sehingga aktivitas pun terhambat ya. Bahkan situasi ini juga memicu masalah kesehatan fisik dan mental. Jadi untuk jaga kondisi tubuh saat cuaca panas dengan menerapkan tips-tips ya. Jadi dilansir dari alodokter.com bahwa terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara ya untuk mendinginkan diri. Supaya terhindar dari dampak buruk akibat cuaca panas, Anda bisa dianjurkan ya menjaga kesehatan tubuhnya dengan melakukan cara-cara. Yang pertama yaitu cukupi kebutuhan cairan. Oke, jadi minum air putih sebanyak 1 liter lebih ya. Jadi membuat tubuh Anda terhidrasi meski cuacanya sedang panas terik ya. Jadi selain itu air putih juga bisa membuat pengonsumsinya itu bisa membantu menyejukkan tubuh saat hawa panas. Anda juga disarankan membatasi minuman kafein seperti teh atau kopi serta yang tinggi gula, meski terasa menyegarkan apalagi cuaca gini gitu ya. Jadi tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup, jenis minuman tersebut justru dapat memicu dehidrasi ya. Oke, udah minum belum? Belum Sukmi, baru beberapa gelas ya. Oke, baik, cukupi dulu ya. Jangan nunggu haus banget baru minum air putih ya. Baik, tentunya tubuh Anda juga pasti sangat merasakan pada saat-saat mana Anda bisa menikmati satu gelas air. Yang kedua, gunakan tabir surya. Jadi menggunakan tabir surya atau sunscreen menjadi hal yang wajib dilakukan, baik itu saat cuaca panas, mendung, atau bahkan hujan. Jadi skincare ini bisa melindungi kulit Anda dari bahaya UV yang dapat menyebabkan kulit terbakar atau memicu penuaan dini ya. Jadi pilih tabir surya yang SPF-nya minimal 30, oleskan kembali ya setiap 2 jam atau lebih sering kalau kita sedang beraktivitas di bawah terik matahari. Yang ketiga yaitu gunakan pakaian yang tertutup. Jadi meski sudah memakai tabir surya, Anda tetap perlu ya menggunakan pakaian lengan panjang, celana panjang untuk memberikan perlindungan ekstra. Jadi hindari baju berwarna gelap karena warna ini menyerap panas dan hanya membuat Anda semakin kepanasan. Jadi lebih baik pendengar gunakan pakaian yang berwarna cerah, longgar dan berbahan lembut seperti polyester, rayon dan katun. Jangan lupa pakai topi, pakai kacamata hitam atau beraktivitas kalau Anda beraktivitas di luar ruangan ya, guna melindungi mata dan kulit wajah dari paparan sinar matahari. Begitu penting kita kalau sudah menyayangi diri sendiri itu semuanya ekstra ya perlindungannya. Baik, apalagi hati. Aduh, diserempet lagi deh sama Kakak Sukmi. Baik, kita lanjut untuk tips untuk kita terhindar dari atau untuk mengatasi suhu panas ya. Yang keempat yaitu makan makanan ringan yang lebih sering ya. Jadi sering kali ya cuaca panas membuat nafsu makan menurun,

itu pada pukul 10 pagi hingga 2 siang. Jadi bila tidak memungkinkan, bila tidak memang bisa dihindari ya, Anda bisa menyiasatinya dengan sering-sering berteduh di tempat yang sejuk. Kalau memungkinkan juga duduknya itu di bawah pohon rindang atau masuk ke dalam ruangan ber-AC gitu ya. Semua ada pilihannya masing-masing ya, sesuai kondisi keadaan Anda, dimanapun Anda berada. Yang keenam, olahraga di dalam ruangan. Jadi rutin olahraga akan membuat tubuh kita tetap fit dan prima meski cuaca sedang panas-panasnya. Jadi hindari olahraga di luar ruangan karena berisiko tinggi menyebabkan head stroke, hidrasi berat dan gangguan kesehatan lainnya. Jadi hal-hal itu, enam hal-hal tadi yang patut Anda mungkin memetik satu atau dua yang sesuai dengan kondisi saat ini ya. Semoga sehat untuk kita semuanya. Dan mungkin beberapa anjuran tadi Anda sudah melakukannya, dan Anda juga, kok jadi 6 kakak sukmi? Oh, yang ini saya yang kurang. Jadi bisa diperbaiki dengan baik. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.43 menit, kita hadirkan dulu untuk beberapa lagu pop Indonesia yang bisa Anda nikmati di kesempatan siang hari ini. Menyapa untuk para pendengar kita yang baru mendengarkan siaran kami, selamat mendengarkan siang ini bersama saya Sukmi. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store.

harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara.

adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri

berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan.

0: 101. Saudara peringat dimanapun berada, waktu menunjukkan pukul 13 siang, saatnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat.
1: Beli petani di Nusa Tenggara Barat terus menguat. Pemerintah Kota Mataram masih menunda penerapan tarif retribusi parkir baru yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Daya beli petani di Nusa Tenggara Barat terus menguat. Badan Pusat Statistik atau BPS NTB mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Mei 2026 mencapai 130,44. Angka ini naik 1,91% dibanding bulan April. Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan kenaikan NTP terjadi karena harga hasil pertanian yang diterima petani meningkat lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya yang harus dikeluarkan petani untuk konsumsi dan produksi. Seluruh subsektor pertanian di Nusa Tenggara Barat mencatat NTP di atas 100. NTP tertinggi berasal dari subsektor hortikultura sebesar 240,49. Disusul tanaman pangan 119,50, peternakan 118,31, perikanan 109,53, dan perkebunan rakyat 100,71. Selain itu, nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP juga naik menjadi 135,28 atau meningkat 1,28% dibanding bulan sebelumnya. Pemerintah Provinsi NTB menilai capaian ini sebagai sinyal positif bagi kesejahteraan petani, penguatan ekonomi perdesaan, dan ketahanan pangan daerah. Pemprov NTB juga terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, perluasan akses pasar, serta pengembangan hilirisasi komoditas untuk meningkatkan pendapatan petani. Secara keseluruhan, kenaikan NTP dan NTOP menunjukkan sektor pertanian NTB tetap kuat, produktif, dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Tengah memastikan tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas pasca penutupan 25 gerai retail modern yang melanggar aturan zonasi minimarket. Kasatpol PP Lombok Tengah Zainal Mustaqim mengatakan proses penutupan yang dilakukan terhadap 18 gerai Alfamart dan 7 gerai Indomaret berlangsung aman dan kondusif. Meski sempat muncul keluhan dari sejumlah karyawan, situasi di lapangan tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu ketertiban. Ia menegaskan pihaknya akan terus melakukan pemantauan di lapangan guna mengantisipasi kemungkinan adanya gerai yang nekat beroperasi kembali secara diam-diam setelah penutupan dilakukan.
2: Sangat kondusif ya, jadi memang ada komplain dari karyawan ya, tapi dalam batas yang normal ya, artinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kita pastikan penutupan itu sudah terjadi atau berlangsung ya, dan tentu tugas kami untuk memastikan kepatuhan mereka. Nah tentu untuk selanjutnya kita sebenarnya belum punya rencana aksi ya, kita akan terus mengamati ya, dinamikanya.
1: Sementara itu, Kepala DPMP TSP Lombok Tengah Dalilah menjelaskan penutupan dilakukan sebagai bentuk penegakan peraturan daerah tahun 2021 tentang zonasi minimarket. Sejumlah gerai diketahui melanggar ketentuan jarak antar market modern yang ditetapkan minimal 1 km. Meski telah ditutup sementara, pemerintah daerah masih memberikan waktu hingga 30 hari kepada pihak perusahaan untuk menyelesaikan pelanggaran yang ditemukan. Dalam masa tersebut, perusahaan dapat menempuh sejumlah opsi seperti memindahkan lokasi usaha ke tempat yang sesuai ketentuan atau mengubah jenis usaha yang dijalankan. Apabila hingga batas waktu yang diberikan tidak ada tindak lanjut atau penyelesaian, maka pemerintah daerah berpotensi mencabut izin usaha gerai yang bersangkutan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat memberikan edukasi mengenai Summit Institute for Development atau SID. Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, pada kesempatan itu menjelaskan kekayaan intelektual merupakan hasil olah pikir manusia. Ia memiliki nilai ekonomi dan perlu mendapat perlindungan hukum melalui pencatatan maupun pendaftaran sesuai jenisnya. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual semakin meningkat sehingga karya dan inovasi yang dihasilkan dapat terlindungi secara hukum dan bernilai ekonomi. Sementara itu CEO SID Yuni Dwi Setiawati menyampaikan apresiasi atas edukasi yang diberikan. Menurutnya, perlindungan kekayaan intelektual penting untuk memastikan karya dan inovasi yang dihasilkan memperoleh pengakuan hukum serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pukul 1 RRI Mataram. Pemerintah Kota Mataram masih menunda penerapan tarif retribusi parkir baru yang diatur dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Saat ini tarif parkir masih menggunakan ketentuan lama, yakni Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk kendaraan roda 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Sulkarwin mengatakan penundaan dilakukan karena pemerintah lebih memprioritaskan pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan parkir sebelum menaikkan tarif. Menurutnya, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta masukan dari Bank Indonesia dan Ombudsman RI perwakilan NTB agar sistem pelayanan diperbaiki terlebih dahulu. Sulkarwin menegaskan, Perda sebenarnya mengatur kenaikan tarif menjadi Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Namun penerapannya masih menunggu keputusan pemerintah daerah. Selain itu, Dinas Perhubungan juga mendorong penggunaan pembayaran non-tunai melalui KRIS untuk meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran pendapatan daerah. Data di Sub mencatat hingga akhir Mei 2026. Realisasi retribusi parkir baru mencapai sekitar Rp4.1 miliar dari target Rp18 miliar per tahun. Ratusan penari tengah mempersiapkan penampilan kolosal bertajuk Rahmatan Lil Alamin untuk memeriahkan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi NTB ke-31 yang akan digelar 9 Juni 2026. Sebanyak 300 penari mengikuti latihan intensif di Lombok Tengah. Tarian yang digarap oleh koreografer UPT Taman Budaya NTB Lalu Suryadi Mulawarman mengangkat pesan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam melalui perpaduan seni, budaya, dan nilai-nilai keislaman. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan bersama Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri meninjau langsung persiapan para penari. Tarian kolosal ini memadukan seni tradisi NTB dengan koreografi modern yang menggambarkan persatuan, toleransi, dan keharmonisan masyarakat Sasambo. Muhammad Ihwan mengatakan MTQ tidak hanya menjadi ajang tilawah Al-Quran, tetapi juga sarana memperkenalkan identitas budaya NTB yang religius dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Pembukaan MTQ Provinsi NTB ke-31 tahun 2026 diperkirakan menjadi salah satu perhelatan keagamaan dan budaya terbesar di NTB tahun ini. Pemerintah Kabupaten Dompu mengusulkan sebanyak 12 lokasi baru program Kampung Nelayan Merah Putih KNMP kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 desa dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan teknis oleh tim KKP. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu Amiruddin mengatakan 9 lokasi yang lolos tersebut kini tengah memasuki tahapan survei topografi oleh konsultan yang ditunjuk KKP. Pemkab Dompu berharap seluruh desa yang telah lolos verifikasi dapat ditetapkan dalam program KNMP sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah tersebut.
3: Persoalan bagi infrastruktur kebutuhan dasar nelayan di masing-masing sentra nelayan. Nah, ini berupa bangunan fasilitas-fasilitas untuk menunjang produksi dan usaha nelayan. Di samping bantuan-bantuan berupa alat tangkap mesin dan kapal penangkap. Bagi nelayan yang belum memiliki kapal penangkap ikan, artinya masih mengikuti sebagai sawi pada nelayan yang lain, ini akan di diproses untuk dibantu.
1: Program tersebut tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik kawasan, tetapi juga dukungan menyeluruh untuk meningkatkan produksi dan usaha masyarakat nelayan. Adapun 9 desa yang masuk dalam usulan program KNMP, yakni Desa Huu di Kecamatan Huu, Desa Tolokalo, dan Desa Suru di Kecamatan Kempo, Desa Malaju, dan Desa Keramat di Kecamatan Kilo, Desa Jambu di Kecamatan Paco, Desa Pekat, dan Desa Nanga Miru di Kecamatan Pekat, serta Desa Kuango di Kecamatan Manggalewa. Seluruh desa yang diusulkan tersebut memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar sehingga dinilai layak masuk dalam program nasional tersebut. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Daya beli petani di Nusa Tenggara Barat terus menguat. Pemerintah Kota Mataram masih menunda penerapan tarif retribusi parkir baru yang diatur dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat siang hari ini. Semoga memperbaharui informasi di ruang dengar Anda sambil menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat siang. Kita hadirkan untuk beberapa lagu di program Maxis siang hari ini menemani aktivitas siang Anda. Koles lagu dari miliknya Shanti dengan judul lagu Tak Akan Habis. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Rio Febrian dengan judul lagu Maafkan.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikanlah emergency itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Komandanu. Mengapa kamu tidak mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh harta aku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Komandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun.

Saudara Brigade, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi mengenai awas pelanggar netralitas ASN lolos seleksi JPT, Pansel harus taat hukum. Berikan informasi dari Dompu, proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat diharapkan dilakukan secara selektif dan cermat, terutama pada tahapan rekam jejak para pelamar. Tahapan rekam jejak dinilai penting karena dari sejumlah pelamar untuk mengisi 11 jabatan lowong JPT Pratama tersebut, terdapat beberapa nama yang sebelumnya tercatat pernah melakukan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Pemerhati Pemerintahan dan Demokrasi Kabupaten Dompu, Rusdianto, mengingatkan agar panitia seleksi benar-benar memperhatikan aspek integritas dan kepatuhan terhadap aturan dalam proses penilaian. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusak, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jumlah pelapor yang memutus rantai kekerasan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian untuk kami hadirkan lagu dari miliknya Bragi dengan judul lagu Ulurkan Tanganmu. Menemani aktivitas siang Anda yang lagi menikmati santap siang atau yang lagi menikmati rebahannya siang hari ini. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.50 menit, Sukmi akan hadirkan untuk beberapa lagu terakhir di season terakhir di program Maksi siang hari ini, yang tentunya juga menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas siang Anda. Dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan penyiarannya akan menemani aktivitas siang Anda hingga malam nanti. Sukmi yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sangat hitam di kantor. Coba kau dengar berita di radio itu, kau bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu, kau tahu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Hei, sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi, kopinya sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante, kopi pusat di rumah ada, bagaimana saya mau pergi?
2: Korupsi berawal dari hal kecil dan jangan

disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia di Negara Informasi dan juga Inspirasi. Yang mendengar saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Siang dengan program acara kesayangan kita tentunya pendengar di siang hari ini. Ada program Pro Dangdut Goyang Keke Asik, yang mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut yang asik yang dapat membuat kita bisa bergoyang di siang hari. Walaupun panas ya pendengar, tapi semangat bergoyang itu pasti terbakar, gaskan.

Eka, asik. Ya mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dangdut. Apalagi kita baru saja mendengarkan lagu Tamu Kondangan. Waduh, sepertinya tahun ini aku masih menjadi tamu kondangan yang paling setia pendengar. Karena ya lagi musim nikah banget sekarang, apalagi di kampungnya Wani ya pendengar. Di sana kayak berlomba-lomba sekali orang ngirim undangan bahwa mereka nikah bulan ini, bulan 7, bulan 9. Waduh, parah banget. Dan Wani cuma bisa jadi tamu kondangan, tapi gak apa-apa. Yang menikah semua tahun ini, semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Dan untuk itu juga buat Anda ya pendengar-pendengar setia, jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Menggunakan aplikasi RRI Digital, aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Kami menunggu Anda ya pendengar dimanapun Anda berada. Anda juga bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822-349-45100. Ditunggu ya pendengar. Jangan terlalu ingin sempurna, apalagi lagu dari Penny Wen ini.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
0: Ini Bapak.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis simetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini.

0: banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doya

Drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Strawberry mangga apel sore nggak level. Waduh. Ya buat anda yang pendengar, kalau misalnya anda sedang rebahan, nggak ada bikin anda bosan, anda lebih baik dengarkan kami di Prosoto Rari Bima. Di sini pendengar anda tidak akan bosan hanya mendengarkan Prodangdut, karena lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk anda, benar lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Intinya sore nggak level sama orang-orang yang nggak punya seni ya. Ya dan anda dimanapun anda berada, jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi Rari Digital. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

sejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: satuan. Kalau gitu aku minta satu jam.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Roma Irama.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

0: adalah seseorang yang mengalihkan pandang.
1: Baik, pendengar dari Republik Indonesia Bumi, kanal informasi dan juga inspirasi. Mari kita sama-sama mendengarkan azan asyhad untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia di mana informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan Ezra Nashir untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyur untuk anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sua

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

0: cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibunya.

sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Kok pada bisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat,

terbelenggu ego dari Icil pendengar menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tenang saja pendengar, di pukul 0.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Untuk itu kita akan bersua kembali di program Teman Islami di pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bina terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya.
2: Siapa baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
2: Dasar. Fotoin dong.
1: Buat apa?
2: Buat upload di IG.
1: Udah,
2: thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
2: Upload.
1: Lihat dong status aku biar viral.
2: Wih,
1: statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan hashtag pejuang muda.
2: Wow.
0: Statusnya aja tuh,
2: jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan

0: kalian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini.
1: Masa iya

pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU plus look up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Pendengar Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Sore hari ini di Informasi dan Musik kami mengajak Anda mengawati sebuah informasi dari Kota Mataram ya. Saat ini pendengar, pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pariwisata bergerak cepat memperbaiki fasilitas amfiteater yang ada di kawasan wisata Pantai Ampenan setelah mengalami kerusakan akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kenyamanan pengunjung sekaligus menjaga daya tarik salah satu destinasi unggulan di Kota Mataram ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudra, mengatakan bahwa perbaikan pintu dan juga sejumlah fasilitas di area amfiteater ini diselesaikan sejak pekan lalu, tepat sebelum pelaksanaan pertunjukan wayang botol yang digelar di kawasan tersebut. Menurut Cahya, meskipun pengawasan telah dilakukan secara maksimal oleh satuan tugas setempat, partisipasi masyarakat tentunya dalam menjaga fasilitas yang ada ini menjadi faktor yang penting untuk terus menjaga fasilitas publik yang tersedia di kawasan wisata tersebut. Karena itu tentunya Dispar mengimbau seluruh unsur yang terlibat mulai dari Satgas, kemudian juga kelompok sadar wisata hingga pelaku lokal untuk meningkatkan kepedulian dan juga rasa memiliki terhadap aset wisata daerah. Yang menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus membangun fasilitas wisata tapi juga menyiapkan anggaran pemeliharaan secara berkelanjutan agar tentunya sarana yang telah dibangun ini bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang.

tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang, dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Leher Bukit Anak Dara ini menjadi salah satu destinasi pendakian favorit di kawasan Sembalun, Lombok Timur. Bukit yang ada di kaki Gunung Rinjani ini dikenal sebagai jalur Seven Summit Sembalun yang populer di kalangan pendaki dan pencinta alam. Dengan ketinggian sekitar 1.923 meter dari permukaan laut, Bukit Anak Dara menawarkan pengalaman mendaki yang menantang sekaligus panorama alam yang tentunya memukau. Kawasan Sembalun sendiri berada di dalam wilayah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang selama ini dikenal menjaga kelestarian ekosistem kawasan Rinjani. Melalui berbagai informasi wisata alam dan konservasi, PTNGR terus mengajak wisatawan untuk menikmati alam secara bertanggung jawab tentunya ya, dengan menjaga kebersihan serta tidak merusak lingkungan pendakian. Bukit Anak Dara sering dijuluki sebagai miniatur Rinjani karena memiliki jalur yang cukup terjal dengan landscape pegunungan mirip jalur pendakian Gunung Rinjani. Selama masa perjalanan, pendaki akan melewati hutan kecil, kemudian juga jalur savana, hingga tanjakan curam yang cukup menguras tenaga. Namun, tentunya semua rasa lelah ini bisa langsung terbayar ketika sampai di puncak dan melihat hamparan bukit hijau, persawahan Sembalun, hingga siluet Gunung Rinjani yang berdiri megah dari kejauhan. Salah satu daya tarik utama dari Bukit Anak Dara adalah panorama sunrise dan sunset yang sangat indah. Banyak pendaki yang memilih camping di area puncak untuk menikmati suasana malam yang tenang ditemani oleh langit yang penuh bintang. Area puncaknya ini pendengar cukup luas dan juga memungkinkan untuk membuat banyak tenda berjajar dengan latar pegunungan yang memanjakan mata.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, ya barang-barang naik semua ya.
2: Kita pertahankan untuk panjang dulu, kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba menghitung speknya.
3: Selamat sore pendengar, pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng tetap menargetkan penanganan 30 km jalan hot mix pada 2026 meski harga aspal naik lebih dari 50%. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan ekonomi yang seimbang agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
1: Ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, ya barang-barang naik semua ya.
4: Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kembali menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. I. Gede Wardana mengatakan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter, ekspor-impor, dan kebijakan anggaran agar tekanan inflasi dapat dikendalikan. Menurutnya, ketidakseimbangan pada ketiga sektor tersebut dapat memicu kenaikan jumlah uang beredar dan mendorong harga-harga barang terus meningkat.
1: Pemerintah harusnya menerapkan tiga kebijakan. Pertama, kebijakan moneter. Kedua, kebijakan ekspor-impor. Ketiga, kebijakan budgetir, APBN itu ya. Nah, kalau ketiga kebijakan ini seimbang, tekanan inflasioner itu pasti bisa ditekan ya. Tapi kalau ini tidak seimbang, ada melalui defisit, ada melalui pengeluaran terlalu boros ya. Jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, ya barang-barang naik semua ya.
4: Wardana menjelaskan penguatan dolar juga dipengaruhi oleh faktor global. Salah satunya kenaikan harga minyak dunia. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi menyebabkan setiap kenaikan harga minyak internasional akan berdampak langsung pada biaya impor dan berujung pada kenaikan berbagai harga kebutuhan masyarakat.
1: Jadi harga minyak di luar negeri udah naik melonjak ya, kita mau tidak mau ini berdampak pada import minyak yang akan kita bawa ke Indonesia ya. Kita menghasilkan minyak mungkin dalam masih mentah, kadang-kadang harus disuling dulu ya di Singapura atau di sekarang udah punya mungkin. Nah, ini kan otomatis berdampak sekali dia.
4: Yang mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran di tengah pelemahan rupiah. Menurutnya, kebutuhan pokok dan sektor pertanian harus menjadi prioritas. Sementara, konsumsi barang-barang sekunder maupun impor perlu dikurangi. Selain itu, pemerintah diharapkan memperkuat sektor primer dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi serta menekan laju inflasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pemerintah terus mempercepat program perumahan nasional melalui bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang menjadi bagian dari target program 3 juta rumah. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Anggota Komisi 5 DPR RI Haji Abdul Hadi menegaskan, program perumahan yang dijalankan pemerintah merupakan bagian dari upaya mendukung target program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 8,9 triliun rupiah untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Anggaran tersebut ditargetkan dapat menjangkau sekitar 400 ribu rumah di dalam huni di seluruh Indonesia. Abdul Hadi menyebut, pelaksanaan program saat ini sudah berjalan dan terus dioptimalkan di berbagai daerah. Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari 6.000 unit rumah melalui program BSPS yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
6: Dan alhamdulillah untuk NTB, baik di Pulau Sumbawa ataupun Pulau Lombok, itu teralokasikan sekitar lebih daripada 6.000 rumah untuk BSPS ya, RTLH lah gitu. Selain program program MBR masyarakat untuk apa backlog untuk masyarakat yang memang masyarakat ya, yang berpenghasilan rendah ya, itu untuk rumah subsidi.
5: Meski demikian, ia mengakui jumlah rumah tidak layak huni di NTB masih cukup besar, yakni diperkirakan mencapai sekitar 500 ribu unit. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikannya secara bertahap dengan prioritas pada masyarakat miskin ekstrim. Selain BSPS, pemerintah juga mendorong program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
6: Menjadi PR rumah tidak layak huni di NTB itu kan 500 ribu rumah. Jadi tunggu sangat banyak yang menjadi PR yang kita harus selesaikan. Mungkin kita bersinergi secara bertahap, menyelesaikan mana yang prioritas. Misalkan kemiskinan ekstrim yang kondisinya sangat-sangat membutuhkan, itu menjadi prioritas kita. Yang mungkin datanya nanti kita bisa koordinasikan dengan rekan-rekan pemerintah kabupaten dan provinsi.
5: Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat melalui semangat gotong royong untuk membantu percepatan pembangunan rumah layak huni sekaligus memperkuat pembangunan berbasis komunitas.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng tetap menargetkan penanganan 30 km jalan hot mix pada 2026 meski harga aspal naik lebih dari 50%. Penyesuaian spesifikasi pekerjaan dilakukan untuk menjaga target tersebut tetap terrealisasi.
2: Kita pertahankan untuk panjang dulu, kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya.
7: Kenaikan harga aspal menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merealisasikan program perbaikan jalan di tahun 2026. Meski demikian, Pemkab Buleleng tetap mempertahankan target penanganan jalan hot mix sepanjang 30 km yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra mengatakan pihaknya tengah melakukan perhitungan ulang terhadap spesifikasi pekerjaan guna menyesuaikan dengan lonjakan harga material konstruksi tersebut. Beberapa proyek jalan bahkan telah memasuki tahap kontrak, diantaranya ruas jalan di Desa Tunjung, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Bebeten, Kecamatan Sawan. Namun satu paket pekerjaan lainnya belum dapat dilanjutkan karena proses lelang dicatakan gagal akibat kendala administrasi.
2: Yang rencana awal kita kan tahun ini ada 30 km. Kita sudah berkontrak 3 ruas. Jadi yang pertama di Tunjung sudah berkontrak, kalau sudah ada pemenang. Kemudian juga di apa namanya, BBT. Yang satu lagi di apa namanya, di ruas, di ruas yang lain. Satu lagi dari lelang karena ada hal-hal teknis yang belum dipenuhi.
7: Menurutnya, tekanan terhadap pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berasal dari melonjaknya harga aspal, tetapi juga akibat tidak adanya dana alokasi khusus atau DAK di bidang jalan yang diterima Buleleng selama 4 tahun terakhir. Sebelumnya, Buleleng rutin memperoleh alokasi sekitar 70 miliar rupiah per tahun dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan. Saat ini, penanganan infrastruktur jalan mengandalkan bantuan keuangan khusus atau BKK sebesar 70 miliar rupiah. Jika usulan tambahan 50 miliar rupiah melalui APBD perubahan disetujui, maka total anggaran yang disediakan untuk penanganan jalan akan mencapai 120 miliar rupiah.
2: Kita pertahankan untuk panjang dulu, kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba menghitung speknya. Mudah-mudahan bisa turun sedikit, jadi kita panjangnya masih bertahan. Ya, jangan 70 miliar. Nah, obat-obatnya juga diperubah nanti, juga mengajukan perubahan lagi 50 miliar. Jadi 120 miliar kita udah pakai untuk jalan.
7: Sembari menunggu pelaksanaan proyek peningkatan jalan secara permanen, Pemkab Buleleng juga melakukan penanganan sementara melalui metode patching atau penambalan pada titik-titik kerusakan ringan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan mencegah kerusakan jalan semakin meluas. Pihaknya berharap penyesuaian yang dilakukan tidak mengurangi target pembangunan infrastruktur jalan yang telah direncanakan sehingga aksesibilitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Buleleng tetap dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Koryo 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja. KPU Buleleng menegaskan pentingnya pendidikan pemilih pemula sebagai upaya membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan demokrasi guna mewujudkan kualitas pemilu yang semakin baik di masa mendatang.
8: Seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang.
9: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan pemilih pemula untuk mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, KPU mendorong pemilih muda memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnato mengatakan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga membangun pemahaman yang benar tentang demokrasi. Menurutnya, politik perlu dipandang sebagai sarana membawa perubahan positif, sementara nilai demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghargai, musyawarah, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat.
8: Dengan kita memahami dan mampu nantinya mempraktikkan politik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial tentunya, harapan daripada bagaimana menciptakan demokrasi sesuai dengan harapan dan esensinya itu dapat terwujud di masa yang akan datang.
9: Putu Arya Suwarnato menambahkan KPU memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan calon pemilih sejak dini agar memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memasuki usia pemilih. Pendidikan pemilih pemula menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik generasi muda sehingga mereka dapat menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
8: Mari bersama-sama melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya.
9: Putu Arya Suwarnato menegaskan generasi muda yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus siap berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu. Menurutnya, partisipasi aktif pemilih muda menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa. Karena itu, KPU Buleleng terus mendorong peningkatan literasi politik agar lahir generasi muda yang aktif, kritis, dan berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Reporter Sukasa Brata Unangun melaporkan.
3: Di tengah meningkatnya aktivitas pariwisata, Bali menghadapi tantangan untuk menjaga budaya dan tradisi masyarakat lokal. Pengembangan desa wisata dinilai menjadi salah satu solusi untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.
10: Itu sih bisa menjadi salah satu solusi, tapi untuk solusi lebih detailnya tentu harus melalui kajian-kajian yang, kalau kami dari kacamata akademisi, apakah itu memungkinkan dan lain sebagainya, perlu dilihat lebih detail lagi.
11: Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dan pelestarian budaya menjadi tantangan penting yang dihadapi Bali saat ini. Pengembangan sektor pariwisata dinilai harus dilakukan secara seimbang agar mampu meningkatkan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan tradisi masyarakat lokal. Dekan Fakultas Pariwisata Undiknas, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, pembangunan pariwisata yang terlalu masif berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Sebaliknya, menolak pembangunan pariwisata juga bukan pilihan karena sektor tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian Bali.
10: Sebenarnya ada banyak sekali solusi, salah satunya adalah desa wisata. Desa wisata itu kan bisa menjadi solusi untuk menyeimbangkan pembangunan pariwisata supaya tidak terlalu masif dengan pembangunan seperti hotel baru, kemudian restoran baru di tempat wisata itu. Tapi kita juga melibatkan seluruh elemen masyarakat setempat untuk ikut terlibat dalam pembangunan destinasi wisata di daerah mereka.
11: Kuta menambahkan, edukasi kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan desa wisata. Selain menjaga kualitas layanan, masyarakat juga perlu memastikan potensi alam yang menjadi daya tarik wisata tetap terpelihara dan tidak mengalami kerusakan akibat aktivitas pariwisata. Wisata.
10: Kalau memang di sana menawarkan alam, jangan sampai alamnya yang dirusak gitu. Misalnya dengan akomodasi penginapan, kita maksimalkan warga-warga yang bersedia gitu loh untuk memberikan tempatnya untuk dijadikan penginapan dan lain sebagainya. Itu sih bisa menjadi salah satu solusi, tapi untuk solusi lebih detailnya tentu harus melalui kajian-kajian yang, kalau kami dari kacamata akademisi, apakah itu memungkinkan dan lain sebagainya, perlu dilihat lebih detail lagi.
11: Uta Krisnawijaya berharap seluruh pihak dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia. Dengan kolaborasi yang kuat dan pengembangan produk wisata yang berkualitas, pariwisata Bali diyakini dapat terus tumbuh secara berkelanjutan tanpa kehilangan identitas budayanya. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pengurus Provinsi Pengpro Persatuan Rugby Union Indonesia Bali bertekad mempertahankan juara umum pada kejuaraan nasional rugby 2026. Seleksi atlet dengan mengkolaborasikan juara Porja dengan atlet potensial pantauan Bimpres akan segera dilakukan.
13: Seleksi atlet dari Porja ini kita lihat atlet-atlet yang benar-benar berpotensi.
14: Pengurus Provinsi Pengpro Persatuan Rugby Union Indonesia Prui Bali bertekad mempertahankan juara umum pada kejuaraan nasional rugby 2026. Hal ini penting untuk mempertahankan prestise dan prestasi pada ajang sama tahun 2025 lalu. Ketua Umum Pengpro Prui Bali sekaligus Wakil Ketua 3 DPRD Bali, Ikomang Nova Sebi Putra, kepada RRI di Denpasar mengatakan, pasca menuntaskan pertandingan di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali, para atlet akan dipersiapkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas. Nantinya Prui Bali akan melakukan seleksi ketat untuk memilih atlet-atlet terbaik yang mewakili Bali di ajang Kejurnas. Menurutnya, Kejurnas menjadi wahana dan sarana yang penting bagi Pengpro Prui Bali untuk membaca peta kekuatan lawan jelang pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON 2027 mendatang. Saat ini saingan berat Bali masih berkutat pada dua provinsi unggulan yakni DKI Jakarta dan Papua.
13: Kejurnas nanti ya, itu

0: sebagai itu dari Tony juga untuk apa namanya mensupport kita untuk apa supaya kita bisa menjadi kita bisa menerangkan juara umum kita yang dia dengar, karena saat ini adalah yang terberat bagi kita adalah DKI dan Papua.
1: Sementara itu bidang pembinaan dan prestasi Binpres Pemprov Pulau Bali I Gusti Putu Weda Astawa mengatakan untuk membentuk tim tangguh yang diturunkan di Kejurnas 2026, Pemprov akan mengkolaborasikan para juara-juara Porjar Bali dengan atlet-atlet potensial yang telah dipantau tim Binpres.
2: Hasil pendataan yang ada di Porjar ini tetap masuk di data di Binpres. Kemudian nanti tentu saja kita tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi, karena ada juga beberapa atlet walaupun misalkan tidak meraih juara pertama, itu memiliki skill individu atau memang memiliki kemampuan di atas rata-rata, itu juga sebagai catatan kita untuk kemungkinan bisa dipanggil juga untuk dikolaborasikan dengan atlet-atlet yang terbaik, baik itu dari Kota Denpasar, Buleleng, Cilincing, Tabanan, Gianyar, dan Bandung.
1: Gusti Putu Weda Astawa menambahkan saat ini perkembangan atlet rugby di kabupaten kota mulai merata. Hal itu terbukti dari ketatnya perebutan medali emas di ajang Porjar Bali 2026. Bagi Binpres, pemerataan prestasi ini menjadi modal yang baik untuk pembinaan atlet rugby di seluruh Bali agar menjadi atlet-atlet unggulan untuk mewakili Pulau Bali ke tingkat nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, atlet panjat tebing dunia asal Buleleng Desak Madirita Kusuma Dewi memberikan motivasi khusus kepada kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng menjelang keberangkatan mereka mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Porjar Provinsi Bali 2026.
4: Salam olahraga. Buat adik-adik yang mengikuti Porjar kali ini,
5: kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng mendapat suntikan motivasi istimewa menjelang keberangkatan menuju Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali tahun 2026. Dukungan tersebut datang dari atlet panjat tebing kelas dunia asal Buleleng Desak Madirita Kusuma Dewi yang menyampaikan pesan khusus kepada para atlet muda yang akan berlaga membawa nama daerah. Pesan tersebut disampaikan saat pelepasan kontingen panjat tebing Buleleng yang akan bertanding pada Porjar Bali 2026. Kehadiran dan dukungan moral dari atlet kebanggaan Indonesia tersebut menjadi penyemangat tersendiri bagi para atlet pelajar yang akan berjuang di arena kompetisi tingkat provinsi. Dalam pesannya, Desa Krita mengingatkan para atlet agar tidak menjadikan medali sebagai tujuan utama saat bertanding. Menurutnya, fokus terhadap proses dan kemampuan diri akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan terlalu memikirkan hasil akhir.
4: Salam olahraga. Buat adik-adik yang mengikuti Porjar kali ini, sedikit pesan dari kakak, jangan fokus ke medali, tapi maksimalkan potensi diri dan maksimalkan apa yang sudah kalian latih.
5: Pesan tersebut mendapat perhatian serius dari atlet dan pelatih karena disampaikan langsung oleh Desak Madirita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing asal Buleleng yang telah berprestasi di tingkat dunia. Peraih gelar juara dunia nomor speed putri pada IFC Climbing World Championship itu menjadi inspirasi bagi atlet muda Buleleng bahwa putra daerah mampu bersaing di panggung internasional. Ketua Umum FVTI Pengkab Buleleng Dr. Haji Wahyudi menilai dukungan Desa Krita dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri atlet menghadapi Porjar Bali 2026. Dengan persiapan latihan selama 2 bulan, dukungan pelatih, serta motivasi dari atlet kelas dunia asal Buleleng, kontingen panjat tebing optimis mampu meraih prestasi sekaligus menjunjung tinggi sportivitas demi mengharumkan nama daerah. Reporter Sukasa Bratawinawa melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng tetap menargetkan penanganan 30 km jalan hot mix pada 2026 meski harga aspal naik lebih dari 50%. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air.

0: mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indo.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Selamat sore menjelang malam pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu Islami dan juga tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada, informasi mengenai keislaman. Dan untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Nah pendengar Radio Republik Indonesia Bima, sebelum azan maghrib di pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari kuari kita Rizki, surat An-Naml ayat 57 sampai 75 yang berbunyi,

Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya.

buang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu.

0: untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.

kepada anda semua pendengar, jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini juga kita masih berada di waktu maghrib, di mana kita harus melaksanakan ibadah salat maghrib. Jadi buat anda pendengar dimanapun anda berada, silakan menunaikan ibadah salat maghrib anda, karena waktu maghrib cukup singkat ya pendengar, tidak lama. Jadi untuk itu jangan menunda-nunda waktu salatnya. Dan untuk itu mendengar, buat anda dimanapun anda berada, saya Wani Rukwani masih menemani anda sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat

radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi

adalah seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai

seperti seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah

ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya.

tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun

rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku diperiksa.

itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang Raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika Raja mengambil paksa ikannya. Dia bertanya, "Wahai pemburu, apa

Itu pertanyaannya pendengar, tergantung dari kita semua bagaimana menanggapinya. Dan untuk itu pendengar, buat Anda dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan kami menggunakan aplikasi RR Digital. Dan saya Yani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas lain selanjutnya. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus menyebar untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, semut merupakan serangga sosial dari famili Formicidae yang dikenal sangat tangguh, cerdas, dan telah hidup sejak zaman dinosaurus dulu. Hewan kecil ini memiliki struktur koloni yang sangat terorganisir dan juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap keseimbangan ekosistem yang ada di bumi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pada pukul 19:21, kami ajak Anda untuk sejenak beristirahat dari segala aktivitas untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera, tingkatkan pendidikan yang latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.

0: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
1: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan Sekolah Rakyat ini. Keluarga kami jadi, saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
0: Sekolah Rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.

0: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Datsarmil Komponen Cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
2: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
3: Supaya bisa mengembangkan jamu kita ini, supaya tidak hanya di kompleks ada di sampai jamu gendong, harapannya yang bisa sampai ke desa masyarakat sampai ke seluruh provinsi.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BP mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.

0: musik kreatif Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jam sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Sebagai muslimu, festival yang menggunakan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik dan kereta kencana, hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Indonesia, daerah RRI, terus berada untuk Indonesia.
1: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
3: Dalam peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Maksudnya kita patut menjaga dan melestarikan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
4: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan

0: yang masih bisa didaur ulang dikelola lagi itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
1: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 TRRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah minggu hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Saiful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Ingat, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dasar Mekah atau Tugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PTIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.

0: karena menurut saya sebelum keberangkatan dokumen jemaah terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKJ18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPJ22, SUB60, BTJ2, PDJ12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengembara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Aen.
2: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat ini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
3: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan arah dari yang diinginkan, lalu di tanah itu tidak ada kendala.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.857 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI ke-3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania,
4: ya. Baik, mengingat panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi-pagi pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pangalengan dan Tegal. Sesampainya di asrama haji di Medan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Muzdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Tim kabar RRI Kasih Mas PPIH di Barakasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Barakasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam kloter bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus sekecil apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
5: Kalau kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya.
3: dan akhirnya proses cek-in atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
4: Dan semua bukan itu PPH Deportasi Sulut mencapai penuh jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca Zak Armusna atau Arafah Musdalifah Sadan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Jumlah dan Bawali, Dania Rahmat, Ketiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
1: Actually, we celebrate every year the first week of June as the...
2: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut,

0: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh Ibu Negara Turki Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
2: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
1: Penyelenggaraan Hari Sarapan

0: informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Ditiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi. Sementara pada sore hari ini Timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun Timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sejak pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Mirapu, Jelalu, Pratu, Cerari, terus mengudara untuk Indonesia.

bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Pak Jamil Guru Host.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin

tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor dan sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya

mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih, karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada

Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.

pendengar Persatu Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini ya, di hari Minggu pendengar, sudah di bulan Juni, tepatnya di tanggal 7 Juni 2026. Ya pendengar, ada saya Sari Fidawati kembali mengawal Anda pendengar untuk malam hari ini. Setelah tadi ada rekan saya Benny Pratama sudah menemani Anda sejak siang tadi ya, sore. Ya benar siang sih kalau jam 3 ya. Nah pendengar, malam hari ini tentu saja menikmati sisa waktu untuk bersantai, karena besok sudah hari Senin. Mudah-mudahan liburan Anda hari ini bisa sempurna ya, bisa terlaksana sesuai dengan keinginan. Dan tenaga, pikiran, mental sudah tercharge lagi untuk full lagi menghadapi hari Senin besok. Untuk itu pendengar, kita akan sama-sama sampai nanti di jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI.id. Infonya lengkap. Berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

tadi jelang pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan RRI Mataram di penghujung akhir minggu. Masih setia menikmati seluruh rangkaian siaran dari RRI Mataram. Yang pasti memang semoga malam ini pendengar bisa menjadi waktu yang tepat untuk Anda untuk beristirahat atau bahkan mungkin berkumpul bersama keluarga atau bahkan mungkin mempersiapkan diri menyambut aktivitas di hari Senin. Dimanapun Anda berada malam hari ini, ya, mendengar baik Anda yang sedang bersantai di rumah, dalam perjalanan, maupun bahkan yang masih menyelesaikan pekerjaan, semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat mendengar. Malam ini kita akan lewati dengan informasi-informasi ringan, hiburan, dan bahkan juga lagu-lagu pilihan yang kami siapkan untuk menemani suasana malam Anda. Jangan lupa untuk tetap bersama kami pendengar, menikmati semua yang kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Yang pasti memang kita akhiri pekan ini, ya, mengakhiri pekan, akhir pekan ini adalah saat yang baik untuk melakukan refleksi, ya, apapun itu yang telah terjadi selama sepekan terakhir, yang pasti ini kita bisa jadikan pengalaman sebagai pembelajaran dan bekal untuk melangkah lebih baik pada minggu yang baru. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa setiap hari adalah kesempatan yang baru untuk memulai, memperbaiki, dan mencapai tujuan yang kita impikan.

1936. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh iya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh Wakil Presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah memberi dampak positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke NTB tercatat meningkat signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB mencatat sebanyak 8.686 wisatawan mancanegara masuk melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada April 2026. Jumlah itu meningkat 35,13% dibanding Maret 2026 yang tercatat sebanyak 6.428 orang. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahmad Nur Aulia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, pelemahan rupiah membuat destinasi wisata Indonesia termasuk NTB menjadi lebih kompetitif bagi wisatawan asing.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah

0: tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, bersampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan

0: sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani Malan. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayah.
1: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan dan oh, masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
2: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
3: Oh iya pak, makasih banyak pak.
2: Tapi saya tahu kamu tuh lagi gak fokus, ya kan?
3: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
2: Soal apa? Soal Amerika?
3: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
2: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
3: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia nggak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
2: Oh ya udah, kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
3: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
2: Oh iya, yaudah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
4: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
3: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
4: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
3: Kita selalu punya harapan, dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
0: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
4: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
3: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
4: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
3: Ayah akan ceritakan, nak, sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
0: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti tweet panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
4: Ya, kita kalah ya.
3: Iya, Nak, kita belum beruntung.
4: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
3: Belum, Nak. Belum. Bukan sekarang.
4: Nggak apa-apa ya.
3: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
4: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
3: Tapi maaf ya, Nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
4: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
3: Lebih besar? Cerita apa itu?
4: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
0: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang tak henti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
0: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

0: satu hiburan malam hari ini pendengar sudah kita dengarkan tadi sama-sama. Mini drama dengan judul Suara Yang Tak Pernah Melihat. Selanjutnya pendengar kita akan kembali mendengarkan deretan lagu-lagu atau tembang-tembang religi islami hingga satu jam ke depan.
1: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mata

adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat, atau bertemu mereka yang sedang berusaha mencari.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa, Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatun Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah, apalagi di bulan Ramadan.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki."

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

menjamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis

pukul 22 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pulsa Perang Mataram. Kita tuntaskan sampai di sini deretan teman-teman Islami, dan selanjutnya sesaat lagi kami kembali untuk Anda di Ruang Rindu.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Di Ruang Rindu kita berjumpa lagi yang sudah rindu di telepon, silahkan ya 081-802-056000 dan juga di 0370-64-6521. Kita terima dulu penelpon pertama. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini yang di Bima biasa itu.
0: Apa iku sing di Bima?
1: Ini penggemar RRI dari kecil, Pak Tony.
0: Pak Tony, oke Pak Tony, lanjut Pak Tony, silahkan.
1: Ini namanya Pak Tony Roma, nama saya ini.
0: Oke Pak Tony, Pak Tony Roma yang ada di Bima, silahkan Pak Tony, singkat aja tapi.
1: Ini dengan Pak Pempi ya?
0: Bukan.
1: Ya, Pak Sari.
0: Oke,
1: ya. Ini sama kirim salam Pak Sari ya.
0: Oke, silahkan.
1: Mau kirim salam ini spesial untuk Bang Aster Negara. Terus untuk yang lagi dengar RRI Mataram, selamat malam.
0: Okay.
1: Untuk Putri Ara Lendomu. Pokoknya untuk semuanya fans setia RRI Mataram.
0: Oke, baik.
1: Dan untuk batarinya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Oh, terputus ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Langsung berbicara, udah nyambung.
2: Malam Ruang Rindu, Mbak
0: Sari. Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ila.
0: Oke, dan Mbak Ila, lanjut Mbak Ila, langsung aja.
2: Oke deh, mau salam dulu ya Mbak Sari ya.
0: Boleh.
2: Buat Iwan yang ada di rumah Timo, semoga ada semuanya semua. Buat Mbak Cianti, R.A.P, Mbak Ica, Bang Raja, Bang Jun, Bang Fajar. Ini buat Kudahil, Mbak Nili, buat semuanya Mbak Sari.
0: Oke.
2: Tadi sama Mbak Ruga, buat
0: Sari.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya. Yang jelas memang kalau udah di Ruang Rindu itu lagunya di dating ya, gak bisa di request. Dan malam ini lagunya adalah lagu Indonesia tahun 60-an dan 70-an. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya.
2: Ya, kita sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, bahagia.
2: Iya, sehat ya. Waduh, kelas.
0: Sampun.
2: Sudah kelas.
0: Sampun, sudah.
2: Iya. Kita dulu ya.
0: Oke, lanjut.
2: Buat Bunda Siti Hajar, Bunda Mas Mia, Mbak Junanti, Mbak Maya, kemudian Bunda Ica, Bunda Cahaya, Bunda Marni, halo. Jadi ya, Bunda Listrik, juga Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Mujudin, Bapak Mawiin, Bapak Haji Herman, semua Mbak Sari.
0: Okay.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu ya. Sudah ada 3 orang penelpon. Kita punya Rinto Harahap dengan Kau Tercipta Untukku.

0: lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Trivia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetisi sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Ruang Rindu kembali lagi untuk Anda pendengar ya. Sudah pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saya tunggu lagi telepon Anda di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-46521 ya, di Halo Rindu lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Ibu Lalo, Mbak Lalo. Ibu, selamat malam Mbak Lalo.
0: Sehat, alhamdulillah, bahagia.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah tujuan kita ya.
1: Amin.
0: Iya. Amin.
1: Bang, salam dulu.
0: Iya, silahkan.
1: Yang pertama buat Ibu Hati yang ada di Pengalaman Ngomong di Pertajam Kesehatan, banyak nomor dengan gitu selalu berasa dalam dengan Allah SWT.
0: Amin.
1: Ada juga ada teman yang tadi berangkat ke Bogor melalui Pertajam Kesehatan di sana, selalu berada dalam dengan Allah SWT. Terus ada Pak Mawi, Pak Rengkutur, Pak Triadi, Pak Triadi, Pak Abdes, Lincar, Pak Andi Gunung Sari, Mas Fajar, Pak Fajar, Bunda Cahaya, Bunda Sudah

0: dari Agung Agus Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya tadi Bu Lalo. Kita terima lagi penelpon berikutnya, ada siapa di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Cari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Ini Zani, Mbak Cari.
1: Siapa?
2: Kinza.
1: Iya, oke deh.
2: Salam-salam dulu Mbak Sari.
1: Oke, ya. Lanjut silahkan.
2: Buat Mbak Lala tadi, buat Kinanti, buat Bunda Kartini, Bunda Aisyah juga, terus buat Bang Raja, Bang Sahril, Bang Tenyo juga, terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa dong?
2: Buat Pak Fajar, Mas Fajar ya. Fajar terus. Siapa?
1: Aha.
2: Ya Pak Maafin, Mas Alvin, Mbak Kinanti, Mbak Ira, semuanya pen-pen RRI tanpa terkecuali. Saya kompak manis selalu dari Jogja ya. Yeah. Buat Mbak Sari selamat bertugas, hati-hati kalau pulang, semangat, jangan ngantuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu pendengar ya. Ada Benny, siapa nih? Benny Subaria, terus nanti ada John Lennon.

0: Oke, mendengar, kita sudah di pukul 22:43 menit waktu Indonesia Tengah. Kita terima lagi, yuk, ada siapa lagi yang nelfon ini ya. Oke. Halo. Lah, ketutup. Masih ada waktu, silakan mendengar, maybe satu sesi ini lagi ya, tergantung. Oke. Di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-6-6521 di Ruang Rindu malam hari ini sampai tuntas kebersamaan kita di jam 11 ya. Setelah itu nanti akan ada hiburan lagu malam untuk menemani Anda beristirahat. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat

0: Bunda Siti Hajar. Di mana, Bun? Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, meskipun rada-rada kumat ya kayaknya saya nih.
1: Iya.
0: Oke deh, lanjut, ya, Bun.

0: siapa lagi nih? Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin. Ya, semuanya dah, Mbak.
1: Oke, siap.
0: Ya, oh, gini sudah gak sehat. Pak Ari sudah gak sehat ya.
1: Amin.
0: Lancar di kita, lancar rezekinya ya, Pak Ari ya. Nanti pulang hati-hati di jalan dingin ini.
1: Ya, oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan masih di 081-802-056-000 dan juga di 0370-446-521 di Ruang Rindu malam hari ini ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lewat lagu, tapi lagunya udah di setting ya. Jadi untuk Anda tinggal telepon aja. Batari mau nyemperin silakan. Nah, itu aja. Ya, kalau lagu nanti kita putarkan karena yang jelas malam hari ini temanya adalah lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara tahun 60-an dan 70-an. Ya, kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Fajar dari Prambanan.
1: Dengan siapa?
2: Dengan
1: Pak Fajar di Praia Barat. Praia Barat itu masuk daerah kayak Penuja, Penuja namanya ya?
2: Iya, itu.
1: Oh iya, kemarin aku kesana loh.
2: Kenapa nggak mampir ke rumah?
1: Ke Pantai Tomang-Omang, aduh bagus banget pantai itu.
2: Iya, tapi
1: jadi cerita deh. Iya, sebelah sama Selong Blanak ya. Tadinya mau ke Selong Blanak, tapi jadinya ke Tomang-Omang. Nanti deh berikutnya. Berikutnya kali ya saya ke Selong Blanak lagi. Oke deh, lanjut deh. Jadi ngomongin saya deh.
2: Ada benda-benda agar tadi. Ajar yang benda-benda agar. Bantam. Sebaru. Ya, sebetulnya aja. Ada berbagai benda itu lah. Ada dilantik oleh cahaya maya dan indah dan hidian dan berbagai ada benda mermida ada kastri benda kastri benda ini benda maknya ada dana tu bang raja bang yogi kita berbagai ada yang lain bang jom bang itu bang main bang itu
1: okay.
2: Bang Marian, terus ada Bang Alvin, Bang Sunggu, Bang Syahril, Bang Kordes. Semua-muanya.
1: Baik, oke. Okay.

Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berada

0: tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor dan sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

tidak kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya

0: saja berapa, Bu? Katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000. Kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melemas pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi,

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, makanya sampai di sini kami menemani Anda dengan program acara Radio Mataram sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini.